0: Baik, selamat pagi pendengar teman Pro 2 langsung dari lapangan Sempur Kota Bogor di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kami tim pemberitaan RRI Bogor akan menyiarkan langsung seremoni atau juga rangkaian upacara yang memang setiap tahunnya akan selalu dilaksanakan di lapangan Sempur Kota Bogor di pagi hari ini. Tentunya laporan pandangan mata di pagi hari ini teman Pro 2, tentunya dimanapun kamu berada, bahwa tentunya seluruh peserta upacara sejak pukul 6:30 pagi tadi ini memang sudah mulai menyiapkan diri, dan di pagi hari ini tentunya di tepat pukul 7 ini para peserta upacara sudah berbaris di tempatnya masing-masing begitu. Baik dari Pusdiksi begitu ya, kemudian juga ada pos polisi militer, kemudian juga dari TNI AD dan juga TNI ini dari Pas Pampres sepertinya ya, kemudian juga dari kepolisian dan juga dari Dinas Perhubungan, Satpol PP Kota Bogor, kemudian juga ada tim peserta dari BPBD, juga Damkar ya, dan juga ini dari Forkopimda, dan peserta lainnya ini juga dari anak-anak sekolah, tentunya salah satunya dari sekolah Regina Pacis yang bertugas sebagai paduan suara. Juga ini ada barisan dari anak-anak pramuka, tentunya dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Bogor. Bersama saya Armelinda Bekata dan juga rekan terbaik saya ada
1: Sony Agung Saputra.
0: Sony Agung Saputra, kami tentunya akan menyiarkan langsung kegiatan upacara di pagi hari ini. Dan bersyukur kan Sony bahwa pagi hari ini cuaca sangat bersahabat begitu.
1: Betul,
0: ya tentunya.
1: Betul ya, cerah berawan ya.
0: Cerah sekali, dan juga seperti biasa memang nuansa merah putih akan dihadirkan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tenda berwarna merah putih ini semakin menyemarakan upacara di pagi hari ini tentunya.
1: Ya, nanti rekan Ermel juga akan ada serangkaian agenda dalam agenda pada pagi hari ini, yaitu tentunya pengibaran
0: yang ingin menyaksikan langsung begitu ya, sehingga memang ini juga semakin meriah di pagi hari ini, semakin ramai juga begitu. Bahkan juga ini ada beberapa turisme ada dari luar juga nih ya, yang ingin menyaksikan dan melihat secara langsung, turis maksud saya, yang ingin menyaksikan langsung kegiatan upacara di pagi hari ini. Sejumlah peserta dan juga para petugas upacara di pagi hari ini sudah bersiap, teman Pro 2. Jadi ini menandakan bahwa sebentar lagi upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun akan segera dimulai. Dan juga tadi sudah diinformasikan bahwa Wali Kota Bogor begitu ya, Dedia Rahim, juga sudah mulai bersiap untuk memasuki tenda, dan kemudian juga tentunya akan menjadi pembina upacara di pagi hari ini.
1: Ya, dari susunan Paskibra yang akan bertugas pada kesempatan pagi hari ini, dari tim Cakra Praja ada Komandan Nizar Al-Afis, ini Bapak Putra dari Bapak Zainuddin dan Ibu Maisari, dan ini juga dari SMK Wikrama, lahir pada 15 November 2029 di Bogor.
0: 2009.
1: Iya. Dan juga ada pembentang ini Muhammad Nafis Hakim, putra dari Bapak Sodikun, Ibu Khalidah,

0: Nah, Bapak Kusnanto dengan Ibu Tentram dari Mansatu Bogor, lahir di Bojonegoro 8 Desember 2009. Lalu pengerek ini Raihan Hafiz Arinda, putra dari Bapak Yoga Dwi Arinda, Ibu dari Hanisah, dan juga Bapak Jumanta Saputra, dan juga sekolah dari SMA Al Ghazali, lahir pada di Bogor 13 Agustus 2009. Sedangkan ada tim Cakrasena juga ya, rekan Darnal.
1: Betul. Betul. Oke. Ini dari tim-tim lainnya juga. Oke. Baik. Untuk Anda teman Pro 2, ini para paskibraka dan juga para alumni ya tentunya ya. Ini ya, sudah mulai bersiap begitu, yaitu berdiri tepat di depan kami saat ini sedang menyiarkan siaran langsung di pagi hari ini begitu ya. Dan untuk mereka para alumni ini, yang para alumni dari paskibraka di Kota Bogor di pagi hari ini juga ini menggunakan pakaian batik, dan ini memang selalu menjadi ritual tentunya ya, di setiap tahunnya. Walaupun formasinya kali ini agak berbeda, biasanya memang langsung masuk dari pintu sebelah timur begitu ya, ya. Tapi kali ini memang dari arah sebelah kanan atau pintu selatan begitu, dari lapangan Sempur Kota Bogor ini sudah mulai bersiap begitu ya, menyambut tim paskibraka yang akan memasuki lapangan upacara. Dan sekali lagi ini menandakan bahwa prosesi upacara dan juga pengibaran bendera merah putih di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di pagi hari ini akan segera dimulai.
0: Iya, untuk pagi hari ini yang bertugas adalah tim Cakrasena. Pembentang akan ada nanti Muhammad Syafi'i Putra, Dwi Chandra Putra dari Bapak Edward, lalu di tengah ada Gusti Arya Kamandanu, putra dari almarhum Bapak Ridaryanto, dan pengerek ini akan ada Arya Azikia Rahman, putra dari Bapak Arif Rahman. Dan pembawa baki ini ada Safa Putri Gisalna, ini putra dari Bapak Darmansa dan Ibu Marlina. Dan komandan ini ada M. Rifki Aditya, putra dari Bapak Jayadi dan Ibu Evi Kristina, sekolah di SMA 5 Bogor, kelahiran Bogor 26 Februari 2010.
1: Baik, tentunya para tim paskibraka yang baik itu pembawa baki, juga tentunya untuk komandan dan juga pembentang ataupun juga pengibar tengah, ini sudah berlatih cukup lama ya, begitu ya. Bahkan menjelang Hari Kemerdekaan RI ini begitu, latihannya cukup semakin ditingkatkan, ya? Ditingkatkan tentunya. Karena tim dari pemberitaan RRI Bogor sendiri juga sempat meliput bagaimana prosesi berlatih para tim paskibraka ini yang hari ini akan bertugas tentunya. Dan tentunya tim paskibraka adalah salah satu tim yang paling dinantikan begitu ya di setiap momen upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana mereka melakukan manuver-manuver begitu ya, gerakan-gerakan yang memang dengan sikap tegap tentunya tidak mudah dilakukan, namun ini menjadi selalu menjadi sorotan utama di dalam setiap Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, sudah bersiap tentunya di depan kami ya, terkait bagaimana ya, tim paskibraka ini akan bersiap memasuki lapangan upacara. Dan dengan formasi yang cukup berbeda, biasanya di setiap tahunnya ini sekali lagi memang ada perubahan-perubahan posisi dari peserta upacara begitu ya. Kita cukup berdekatan dengan para tim paduan suara dari SMA yang ada di Kota Bogor.
0: Ya, sudah diperdengarkan ya bahwa Wali Kota Bogor sudah bersiap memasuki lapangan upacara.
1: Baik, Inspektur Upacara sudah memberikan aba-aba untuk seluruh peserta upacara bersiap.
2: Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 本当参加だ
1: あん。ya, kita baru saja mengikuti penghormatan dan kita ikuti saat ini laporan komandan upacara. Komandan upacara pada kesempatan pagi hari ini dari Lanut Atang Sanjaya Bogor.
2: Baik, komandan upacara tentunya bersiap begitu ya. Oke. Menuju kepada inspektur upacara untuk memberikan laporan bahwasannya upacara segera dimulai.
0: Lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bogor tahun 2026 siap dimulai. Lanjutkan.
1: Ya, kita baru saja mengikuti laporan dari Komandan Upacara Mayor Tek Immanuel Eko Lanut Atang Sanjaya Bogor. Sudah melaporkan dan kembali ke tempatnya ya rekan Ermel di
2: Betul
1: tengah
2: sekali.
1: Lapangan dihidangkan di sebelah sana ada tim Obado. Sepertinya ini dirubah ya.
2: Betul.
1: Layout ya. Biasanya
2: Betul.
1: Sebelahnya itu langsung tim paduan suara.
2: Ya.
1: Tapi
2: yes.
1: Paduan suara digeser
2: Baik.
1: Ke sisi sebelah kanan.
2: Betul sekali. Ya. Baik. Setelah ini juga salah satu yang paling ditunggu begitu ya di rangkaian upacara
3: Sang Merah Putih
2: kemerdekaan Republik Indonesia yaitu pengibaran Sang Merah Putih dan pasukan Paskibraka bersiap memasuki lapangan upacara tentunya juga disambut oleh para tim Paskibraka lainnya.
1: Ya, pada kesempatan pagi hari ini seperti dan tadi ini ada tim Cakra Sena dan ini komandannya dari Paskibraka yaitu M. Rifki Aditya putra dari Bapak Jayadi dan Ibu Evi Kristina. Ya, terdengar ya langkah derap dari tim Paskibraka Kota Bogor yang akan mengibarkan bendera pada kesempatan pagi hari ini ya rekan Ermel ya.
2: Betul sekali. Seperti yang juga tadi sudah disampaikan oleh rekan Sony begitu ya. Nama-nama yang pagi hari ini baik sebagai pembentang, pengibar,
1: pengerek.
2: Betul, pengerek begitu ya. Juga sebagai tim yang membawa baki seperti itu ya. Ini juga adalah momen krusial sekali lagi yang memang paling dinantikan. Saat ini tim Paskibraka ini maju berjalan mendekati mimbar upacara untuk menerima Sang Merah Putih tentunya dari inspektur upacara. Inspektur upacara di pagi hari ini yaitu Wali Kota Bogor Bapak Dedi Arahim bergerak maju dengan langkah tegap dari posisi timur. Para tim Paskibraka ini melangkah tegap begitu ya. Mungkin di ruang dengar Anda teman Pro 2 ini terdengar bagaimana langkah-langkah tegap dari tim Paskibraka ini. Dan ini belum masuk begitu ya bahkan di lapangan begitu
1: masih
2: karena
1: dari
2: memang
1: sisi sebelah timur ya.
2: Betul sekali, masih dari sisi sebelah timur bagaimana tim Paskibraka ini bersiap begitu.
1: Kenapa kita tahu sebelah timur karena kita bertepatan dengan matahari. Ya. Jadi matahari terbit dari timur ya.
2: Betul. Ini memang sedikit berbeda begitu dari 2 tahun sebelumnya karena ini memang perubahan dari posisi ini baru terjadi tahun lalu hingga dan juga di tahun ini begitu ya. Bagaimana tim Paskibraka yang biasanya memang langsung masuk dari sisi timur atau pintu timur, namun ini agak sedikit berbeda begitu. Jadi mereka agak sedikit lebih maju, banyak gerakan-gerakan tentunya langkah tegap yang dilakukan.
1: Betul. Ya, baik. Ini ada sejumlah aba-aba ya, yaitu langkah tegap maju, reaksi awal seperti kita saat ini lihat anggota Paskibra mengangkat kaki kiri ke depan dan lutut lurus, paha rata-rata air, lalu sejajar dengan tanah. Wah, ini elemennya ada air dan tanah. Lalu ayunan tangan, lurus ke depan dengan siku lurus membentuk sudut 90 derajat. Ya, betul. Mereka harus sudutnya di depan dada dan 45 derajat ke arah belakang secara bertenaga kompak. Lalu tempo ketukannya. Nah, ini derapnya ya. Derapnya atau ketukannya mengikuti aturan mutakhir. Ketukan tempo cepat ditentukan sebanyak 116 langkah per menit agar derap barisan terlihat lebih dinamis dan tegas. Namun hal yang paling penting diperhatikan yaitu sikap badan, badan tegap, pandangan lurus dan tajam ke depan, tidak boleh bungkuk atau menoleh ke samping. Lalu juga ada ketukan kaki saat menapak dan kekompakan. Nah, ini juga penting ya. Dan jika kita lihat ini belakangnya pengawalnya adalah pasukan 45, yaitu dari TNI yang memakai baju merah dan celana putih ya, lalu membawa senjata ya. Ya, kita lihat di sini sudah bersiap memasuki lapangan ya.
2: Betul sekali. Tim Paskibraka sudah mulai mendekat dari mimbar upacara dan tentunya setelah ini akan ada prosesi menerima sang merah putih dari inspektur upacara.
1: Iya, sedangkan di sini rekan yang akan bertugas pada sore nanti ini juga akan ada sudah berada di sisi dan mendorongkan badannya untuk bersiap berhormat ya kepada bendera merah putih ya.
2: Betul sekali. Ini yang saya sampaikan bahwa ini adalah momen yang paling ditunggu dan dinantikan begitu ya. Seluruh mata memandang penuh dengan konsentrasi kepada para tim Paskibraka yang bertugas di pagi hari ini begitu ya, untuk melihat bagaimana juga dari para tim Paskibraka menerima sang merah putih dari inspektur upacara. Jadi informasi untuk Anda teman Pro 2, tentunya ini memang perbedaan detail peraturan baris berbaris begitu ya. Ini sejak tahun 2018 ini terletak pada penyederhanaan gerakan, kemudian juga memang dilakukan efisiensi aba-aba serta perubahan tempo langkah. Ini memang aturan baru ini dirancang agar gerakan pasukan menjadi lebih taktis, dinamis dan juga tidak kaku begitu ya. Dan juga memang ini dengan gerakan tempo langkah biasa atau tegap juga, tentunya ini menggunakan tempo 96 langkah per menit. Ini membuktikan dan menyatakan bahwa tidak mudah untuk bergerak langkah tegap seperti yang dilakukan oleh tim Paskibraka di pagi hari ini.
1: Iya, jika kita simak pandangan di Ya, Komandan Upacara sudah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan di tenda kehormatan ini tentunya unsur Muspida dan veteran ya.
2: Betul sekali.
1: Legion Veteran Republik Indonesia. Mungkin baik. Ibu Ermel pernah hadir gitu sebagai
2: belum pernah sih ya. Oh, belum pernah. Baik, saat ini sedang dilakukan prosesi penyerahan sang merah putih dan nanti akan ada aba-aba pasang sangkur gerak begitu ya. Oke, dari inspektur upacara kepada komandan Paskibraka di pagi hari ini. Baik, ini memang saya dan juga rekan Sony, teman Pro 2 ini agak sedikit tidak bisa melihat yeah. dari kejauhan karena memang posisi dari tim paskibraka lainnya ini memang berdiri tepat di Betul. Depan kami begitu ya. Yeah. Sehingga namun kalau bisa oke.
1: Okay. Tapi sepertinya sudah dibuka ya. Tutup dan diberikan kepada pembawa baki
2: Betul.
1: Dari tim paskibra yaitu Syafa Putri Gisalna, bapak atau anak putra dari Bapak Darmansa dan Ibu Marlina, sekolah di SMK Tridharma 2 yang pada saat ini juga kelahiran Bogor 30 September 2009. Ya, terlihat okay. di sini sudah menaiki dan ya sudah diberikan Baik. Ya.
2: Sudah diberikan dari inspektur upacara kepada pemegang baki bendera pusaka di pagi hari ini dengan oke, okay, lagi dalam prosesi. Baik. Inspektur upacara sudah memberikan bendera merah putih kepada pemegang baki bendera pusaka di pagi hari ini
1: iya.
2: dengan langkah betul prosesi yang sangat hikmat sekali, betul sangat khusyuk dan pemegang baki ini juga sudah mulai turun begitu turun. Ya, jalan mundur turun dan, dari podium
1: betul.
2: Dan akan kembali
1: ke pasukan
2: berdiri formasi. Di formasi pasukan paskibraka dan tentunya setelah itu tim paskibraka akan kembali melangkah menuju tiang bendera tentunya dengan melakukan manuver-manuver terbaiknya begitu ya menuju kepada tiang bendera di pagi hari ini.
1: Iya. Kita di sini juga menunggu pasukan paskibraka Kota Bogor dan juga TNI tentunya akan memasuki lapangan upacara dan membuka formasi ya. Nah, disinilah yang akan menjadi prosesi puncak untuk nanti kita lihat di mana letak tiga orang yang akan pengerek, pengibar dan pembentang. Karena ini kita lihat di sini komandan dari paskibraka dan komandan dari TNI juga sudah berada di sisi kanan dari paskibraka Kota Bogor dan akan memimpin jalannya upacara untuk nanti menuju ke lapangan upacara untuk membersamai atau melaksanakan tugas. Nah, pemilihan nama Cakrasena dan Cakrapraja tentu menjadi salah satu pilihan di HUT ke-81 Indonesia Merdeka dan kita lihat di sini masyarakat juga tumpah ruah ya. Bahkan ada di sini dari sepertinya warga negara asing sakit sekali yang sangat semangat
2: Betul.
1: Melihat dari prosesi perayaan HUT kemerdekaan RI ke-81. Jika kita lihat tadi mengabadikan ya ada perempuan dan laki-laki ya.
2: Betul sekali.
1: Iya.
2: Iya. Ini menandakan bahwa prosesi ini juga sangat menarik begitu ya bagi warga luar begitu untuk melihat bagaimana prosesi upacara ini dilakukan atau dilaksanakan. Baik.
1: Iya.
2: Tim paskibraka ini sudah mulai bergerak menuju ke tiang bendera begitu ya. Dan tentunya sekali lagi momen pengibaran bendera yang paling dinantikan akan segera dilaksanakan.
1: Iya.
2: Sambil menantikan bagaimana tim paskibraka begitu menuju ke tiang bendera di pagi hari ini, tentunya untuk Anda juga teman Pro 2 mengingat kembali bahwa tema resmi di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini mencerminkan cita-cita bangsa untuk bisa memperkuat kedaulatan, mewujudkan keadilan sosial, serta memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar seremonial, ritual ya, begitu ya, yang memang selalu dilaksanakan setiap tahun. Tapi tentunya tema-tema ini juga diangkat melihat bagaimana situasi dan kondisi dari negara kita atau masyarakat yang ada di Indonesia. Tentunya sekali lagi bahwa tema ini mencerminkan cita-cita bangsa kita untuk bisa memperkuat kedaulatan, mewujudkan keadilan sosial begitu, serta memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Angka 81 yang mengalir ini makna logo dan visualnya ini terbentuk dari garis dinamis tanpa putus yang melambangkan semangat gotong royong dan juga persatuan. Wah, luar biasa ya kalau bicara gotong royong. Ini sepertinya memang hanya terjadi di setiap jelang Agustusan begitu ya. Dengan situasi dan kondisi yang ada, pasti teman Pro 2 juga merasakan bahwa ini agak jarang-jarang kerja bakti. Tapi semoga dengan semangat 81 tahun yang ada saat ini, kembali semangat gotong royong, semangat kerja bakti begitu ya yang dilakukan oleh kita semua. Semoga ini membuat bangsa kita menjadi lebih kuat, lebih solid satu sama lain.
1: Iya. Kita layangkan pandangan ke lapangan upacara. Di sini sudah terbentuk tiga kelompok ya. Tiga kelompok besar dalam pengibaran bendera, yaitu mungkin ini kelompok 17, 8 dan 45 ya.
2: Betul.
1: 45 adalah pasukan pengawal dari TNI. Betul. Yang ada di Lanut Atang Sanjaya. Yaitu pasukan 17 kita lihat di sini adalah pasukan dari Paskibra, dan pasukan 8, oh sudah pecah ini pasukan 8, 3 sudah keluar barisan dan ini 17 juga sudah pecah formasi. Kita lihat di sini tinggal hanya ada 5 orang ya. 4 orang di sisi kanan dan kiri, pembawa bendera, satu di tengah yang tadi pembawa baki, dan 3 orang. Nah, ini yang akan melakukan pengibaran dan bendera ya.
2: Betul sekali.
1: Sudah bersiap. Ya, kita di sini terlihat mereka juga terbagi lagi menjadi 2 formasi yang akan melakukan pengibaran bendera pada kesempatan kali ini.
2: Baik, formasi yang luar biasa dan tentunya langkah tegap dari para paskibraka ini yang bersiap akan membentangkan bendera merah putih. Tentunya baik pengerek dan juga pembentang ini sudah mulai bersiap di tengah lapangan. Bicara tentang formasi dan langkah paskibraka, ini menandakan sinergi dan konektivitas. Jadi ada gerakan serempak tanpa celah ya dari 76 anggota paskibraka. Kemudian juga tentunya ada keberagaman yang menyatu. Dari pengibaran bendera merah putih sendiri, tentunya ini juga memiliki filosofi yang mendalam. Jadi adanya kedaulatan yang bertumbuh begitu ya. Dan baik, sejenak tim dari pembentang dan pengibar bendera atau juga pengerek ini sudah siap berlangkah maju
1: ke tiang bendera.
2: Ke depan ini bersiap menghampiri tiang bendera di pagi hari ini.
1: Ya.
2: Dan juga tentunya nanti akan ada prosesi menarik tali bendera secara perlahan juga begitu ya, saat bendera sudah dibentangkan. Ini prosesi ini melambangkan lompatan besar dan pertumbuhan Indonesia di kancah global. Jadi setiap prosesi teman Pro 2 ini memang memiliki filosofinya tersendiri begitu ya. Mungkin ini hanya bisa didalami, dihayati oleh para tim paskibraka. Namun tidak ada salahnya begitu ya, bagaimana kita juga mau tahu ternyata dari setiap prosesi ini memiliki filosofis masing-masing, sehingga keberhasilan dari tim paskibraka dalam membentangkan bendera merah putih begitu ya menjadi salah satu momen yang paling krusial, paling ditunggu, namun juga paling hikmat begitu ya, karena tidak boleh salah dilakukan. Dengan latihan yang cukup panjang dan lama, tentunya pemilihan-pemilihan tim, siapa itu pembawa bakinya, pembentangnya, pengereknya, ini juga tidak dilakukan dengan mudah, tapi lewat prosesi yang panjang. Baik, tim pembawa baki begitu ya, saat ini melangkah perlahan sekali begitu ya, dalam hitungan beberapa detik begitu ya, naik di atas podium tiang bendera. Dan saat ini menuju memberikan dengan membawa baki yang berisi bendera pusaka merah putih. Ini dalam prosesi diberikan kepada tim pembentang dan juga atau pengibar bendera dan juga pengerek bendera. Baik, yeah. Dengan posisi langkah yang tegap, tidak ada gerakan apapun sama sekali begitu ya. Terlihat khusyuk, juga terlihat begitu sangat hikmat bendera ini akan siap dikibarkan.
1: Dan tentunya kita menunggu ya, detak terdegup jantung tentunya mengarah ke tiga putra terbaik Bogor yang akan menjalankan tugas. Karena keberhasilan tentu pada detik-detik kali ini yang sangat menentukan apakah bendera merah putih bisa dengan sempurna naik ke tiang bendera. Ya, kita lihat di sini sudah diberikan ya bendera merah putih dan pembawa baki juga sudah keluar dari areal tiang bendera.
2: Baik. Pembawa baki Syafa Putri Gisalna dari SMK Tridharma 2 Bogor, lahir pada tanggal 30 September 2009 di Bogor. Ini tentunya di awal mungkin membawa beban begitu ya, dengan membawa bendera pusaka, namun sudah diberikan kepada pembentang dan juga kepada pengibar tengah, juga sudah diberikan kepada sang pengerek ya. Bendera merah putih.
1: Ya, kita lihat di sini.
2: Peserta upacara sudah diminta untuk berdiri. Pembentang Muhammad Syarif Putra Dwi Chandra, lahir di Bogor tahun 2009 dari SMAN 7 Kota Bogor. Kemudian pengibar tengah ada Gusti Arya Kamandanu, lahir di Bogor, ini dari SMA Rimba Madya, lahir di tanggal 30 Mei tahun 2010. Kemudian ada pengerek yaitu Arya Adzikia Rahman dari SMAN 1 Kota Bogor, lahir di Bogor pada tanggal 6 Januari di tahun 2010. Juga untuk komandan paskib di pagi hari ini dari Rifki Aditya, yaitu M. Rifki Aditya maksud saya, dari SMAN 5 Bogor dan lahir di tanggal 26 Februari 2010.
1: Ya, di sini kita lihat bahwa bersiap untuk membentangkan bendera dan seremonialnya adalah dikatakan bendera siap. Nah, itu baru nanti akan ada prosesi untuk aba-aba komandan memberikan hormat kepada bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Ya, kita masih menuju ke tiga putra terbaik dari Kota Bogor yang akan menjalankan tugas keberhasilan pada kesempatan pagi hari ini.
2: Baik.
1: Masih di
2: prosesi ya, pengikatan prosesi, ya.
1: Pengikatan ya.
2: Baik. Dan segera dibentangkan tentunya sekali lagi. Jadi ini sepertinya sedang dicek kembali apakah sudah dalam posisi benar dan atau baik begitu ya, posisi bendera merah putih sebelum dibentangkan. Saat ini memang lagi masih dalam posisi pengikatan.
1: Oh, baik. Ya, sudah terlihat dari gerakan tangan.
2: Dari gerakan tangan yang cukup tegap begitu ya. Menandakan bahwa bendera ini sudah dalam
1: terikat sepertinya.
2: Betul sekali, sudah dalam posisi terikat sempurna begitu ya. Dan segera dibentangkan. Ini mungkin untuk hari-hari biasa prosesi ini tidak terjadi begitu ya. Ini hanya terjadi di setiap 17 Agustus tentunya di setiap tahunnya. Baik.
1: Betul sekali. Iya, kita lihat di sini sangat teliti ya.
2: Betul sekali.
1: Dan Arya Kamandanu.
2: Betul sekali, Arya Azikia Kamandanu Rahman maksud saya. Ini memastikan terus tadi ya, bagaimana posisi bendera merah putih ini, apakah sudah terikat dengan sempurna atau belum. Dan ya, saat ini
1: kita lihat di sini masih
2: Baik, masih dalam prosesi ya. Begitu ya.
1: Ya, nanti tentunya dengan iringan doa dari semuanya untuk kesuksesan dari seluruh
2: betul
1: pada peserta atau paskibraka pada kesempatan pagi hari ini. Ya, sudah terbentang dengan baik. Sempurna.
2: Pembentang Muhammad Syarif Putra Dwi Chandra sudah melaksanakan tugasnya.
0: Hormat, tanggal

0: 너 선거다!
1: 바이크 prosesi pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan dan situasi di lapangan Sempur Kota Bogor senyap, sunyi tanpa pergerakan apapun, baik itu transportasi umum juga semua diberhentikan. Seluruh masyarakat juga yang ikut hadir menyaksikan prosesi pengibaran bendera merah putih di pagi hari ini juga ikut memberikan penghormatan terbaik di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, sehingga situasi begitu sangat hikmat, begitu sangat khusyuk begitu ya pada saat pengibaran bendera merah putih, tidak ada bunyi klaksonan apapun. Betul. Sehingga semua masyarakat terfokus memandang satu titik, yaitu kepada tiang bendera merah putih di pagi hari ini untuk menyaksikan prosesi pengibaran yang berjalan dengan sukses, lancar dan juga luar biasa dari tim Paskibraka D pagi hari ini.
2: Iya, saat ini tengah diikat kembali ya dalam yang bendera yang ada dalam kesempatan pagi hari ini, dan nantinya juga akan ada beberapa saat juga ya sudah mundur ke belakang, dan di sini juga akan kita lihat bahwa nantinya akan kembali ke formasi dan menutup formasi dan memberikan hormat kepada bendera merah putih. Dan di sini juga sudah dipersilahkan agar hadirin duduk kembali. Ya, kita juga dalam kesempatan pagi hari ini juga tentunya mengenang jasa para pahlawan dan juga pendiri bangsa yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ya, sudah diberikan aba-aba. Saat ini juga akan dilakukan penutupan formasi barisan yang akan kembali ke tempatnya, di mana saat ini bendera merah putih sudah berada di tempatnya, dan ini menjadi salah satu prosesi dalam puncak acara upacara bendera merah putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Iya, komandan upacara dan komandan paskibraka sudah berjalan mengelilingi pasukan untuk kembali ke tempatnya dan memimpin kembali pasukan paskibraka pada kesempatan pagi hari ini, untuk juga bisa bersama dalam kesempatan pagi hari ini menutup barisan dan kembali ke tempatnya. Ya, seluruh pasukan juga sudah kembali dalam derap langkah untuk kita lihat penutupan barisan dari kesempatan pagi hari. Ya, kita lihat pembawa baki sudah kembali ke formasinya, dan juga 3 orang pengerek, pengibar dan pembentang juga sudah kembali ke formasi 8, sedangkan di sisi kanan dan kirinya ini ada pasukan 17 sudah juga menutup barisan, sedangkan pasukan 45 ini dari personil TNI Lanut Atang Sanjaya juga sudah bersiap untuk juga mengikuti jalannya penutupan barisan, dan ini kembali ke tempatnya. Ya, tentunya rasa bangga ya rekan Ermel, dari seluruh anggota Paskibraka Kota Bogor yang sudah bertugas mengibarkan bendera pada kesempatan pagi hari ini.
1: Betul sekali. Pastinya rasa haru juga ya, begitu bagaimana prosesi pengibaran bendera merah putih tadi disaksikan oleh ribuan mata, tentunya juga dengan masyarakat yang memang sepertinya sebagian sengaja hadir untuk mengikuti atau melihat bagaimana prosesi kemerdekaan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia ini, begitu ya, sehingga memang rasa haru dan bangga ini kita berikan juga begitu kepada tim Paskibraka yang sudah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Sudah mulai dilakukan manuver-manuver bagaimana tim Paskibraka akan mulai kembali dengan posisi semula begitu ya, bergabung kembali pada saat tadi terjadi formasi begitu ya, sehingga saat ini formasi akan kembali bersatu, juga tentunya nanti akan siap melaporkan kepada inspektur upacara begitu ya, bahwa proses ini telah dilaksanakan. Para tim lainnya juga, ini tim-tim Paskibraka lainnya yang juga menjadi ini apa ya disebutnya, mungkin penyambut begitu ya, dari tim Paskibraka yang ya, sudah bertugas.
2: Ini juga dari Purna Paskibra.
1: Purna Paskibra. PPI. Baik, Purna Paskibra yang juga siap menantikan para tim yang bertugas di pagi hari ini untuk kembali ke tempat begitu. Oke, masyarakat banyak sekali yang berdiri, saya melihat dari atas jalan begitu ya, bagaimana para masyarakat begitu sangat menikmati begitu proses upacara di pagi hari ini. Walaupun matahari sudah semakin bersinar terang, tapi tidak menyurutkan bagaimana dari tim peserta upacara, juga para masyarakat yang ikut hadir di pagi hari ini, untuk tetap bisa terus mengikuti upacara ini hingga akhir begitu.
2: Ya, kita juga melihat di sini bahwa sudah berhenti ya di podium kehormatan untuk melaporkan kepada inspektur upacara sepertinya. Kita lihat di sini sudah berhenti dan
1: baik, prosesi laporan dari Komandan Paskibraka kepada Inspektur Upacara, yaitu bahwa pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan. Dan tentunya kita juga masih akan melihat bagaimana prosesi selanjutnya, yaitu baik dari amanat pembina upacara di pagi hari ini begitu ya. Namun yang jelas teman Pro 2, sukses dari upacara di pagi hari ini. Ini salah satunya adalah bagaimana tim Paskibraka melakukan seluruh manuver-manuver dari gerakan-gerakan langkahnya dengan sangat tepat tentunya. Setelah pengibaran sang merah putih, nantinya kita juga akan mengikuti prosesi lainnya, itu mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh inspektur upacara.
2: Baik, ya, kita ikuti bahwa saat ini Paskibraka Kota Bogor juga masih berada di podium kehormatan untuk juga bisa nanti melaporkan inspektur upacara tentang jalannya pengibaran yang sudah sukses ya. Di sini bendera merah putih berada di puncak tiang bendera ya. Sedangkan di sini juga masyarakat sepertinya tambah banyak ya.
1: Betul sekali, tambah ramai sekali.
2: Tambah ramai.
1: Baik. Ini memang seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Sony begitu ya. Ini masyarakat semakin banyak ikut hadir dalam upacara di pagi hari ini.
2: Baik. Karena sepertinya upacara-upacara di sekolah, di tempat kediamannya juga sudah selesai ya.
1: Betul.
2: Jadi mereka menuju ke sini ya.
1: Betul sekali.
2: Ada juga nih yang memakai baju SMA dan lainnya ya.
1: Betul sekali.
2: Ya, melihat kakak-kakaknya yang ada di dalam prosesi kali ini. Ya, kita lihat di sini masih berada di podium kehormatan dan masih bersama dalam HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Di sini juga kita lihat ada unsur pramuka dan Korpri, lalu dari TNI, Polri dan lainnya. Dan di sini juga terlihat bersiaga tidak hanya dari kesehatan, tapi PMR juga ada ini yang pakai apa? Shawl ini.
1: Betul sekali.
2: Ini untuk menjaga dari kesehatan agar mereka juga tetap mencegah ya terjadinya sesuatu. Ya.
0: Adam, kiri.
2: Prom. Ya, kita sudah diberikan aba-aba bahwa dalam kesempatan kali ini juga sudah bersiap untuk kembali ke tempatnya ya, dan
1: betul
2: akan
1: sekali
2: melintas tepat di depan kita nanti.
1: Betul
2: juga
1: sekali.
2: Pendengar
1: langkah tegapnya ya,
2: iya, bisa mendengar ya.
1: Betul.
2: Langkah tegapnya karena ini pap ini terdengar dengan jelas langkah tegap sebagai semangat dalam Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: Anak-anak muda hadir menyaksikan prosesi dari ini ya, tim paskibraka yang bertugas di pagi hari ini begitu. Sekali lagi karena memang ini menjadi momen yang paling ditunggu dan juga dinantikan. Baik, komandan dari tim paskibraka di pagi hari ini begitu ya, sedang menyiapkan kembali barisan dan akan kembali ke tempat. Seperti yang juga tadi saya sudah sampaikan teman Pro 2 bahwa setiap prosesinya agak sedikit berbeda dengan langkah-langkah yang ini sempat menjadi perbincangan dan juga viral karena di tahun lalu kalau tidak salah begitu ya, langkah tegap yang cara yang berbeda yang biasanya mungkin untuk kita yang awam biasa lakukan dengan langkah-langkah yang biasa saja begitu. Namun perubahan itu terjadi di tahun ini.
2: Oke,
1: okay, ternyata diberikan applause ya.
2: Standing applause ya.
1: Baik. Seluruh peserta upacara ini memberikan tepuk tangan kepada seluruh tim paskibraka yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan juga sempurna. Ya. Baik, Purna Paskibraka sudah memberikan
2: hormat,
1: dengan ya, sikap tegap hormat begitu ya, menyambut tim paskibraka yang bertugas untuk kembali ke posisi.

0: perubahan langkah tegap dari tim Paskibraka sejak 2018 lalu begitu.
1: Ketukannya ya.
0: Betul sekali. Ketukannya. Ini yang tadi saya sebut dengan efisiensi. Jadi bukan hanya sekedar efisiensi anggaran saja, tapi juga efisiensi langkah begitu ya yang dilakukan. Efisiensi gerakan begitu yang dilakukan oleh tim Paskibraka. Siap. Komandan tim Paskibraka ini sudah memberikan aba-aba dan sudah semakin keluar dari lapangan tempat di mana upacara dilaksanakan.
1: Baik. Hadirin saat ini sudah dipersilakan untuk duduk kembali ya.
0: Tidak, diminta untuk kembali berdiri.
1: Oh, karena kembali berdiri ya?
0: Baik, karena sesaat lagi mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara akan segera dilaksanakan.
2: Bersama-sama menundukkan kepala, mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjasa dalam merebut, mempertahankan, dan menjaga kemerdekaan. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Baik, prosesi mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara telah selesai dilaksanakan. Setelah ini pembacaan naskah Pancasila akan dibacakan oleh Kapolresta Bogor Kota.
2: Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro.
3: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2: Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Ya, kita akan ikuti pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan saat ini juga tengah menuju ke podium.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia

0: telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baik, kita telah ikuti pembacaan teks-teks Pancasila dan pembukaan
2: Undang-Undang
1: Dasar 1945. Dan selanjutnya kita akan ikuti persiapan pembacaan teks proklamasi Republik Indonesia yang akan dibacakan oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Bapak Aditya Warman. Ya, kali ini prosesi rada berbeda ya, karena pasukan pasang sanggur. Ya, sangat kompak sekali untuk memasang sangkur, dan ini juga
3: tanda kebesaran buka.
4: Hormat sanggar.

0: Baik, itu dia tadi tanda kebesaran buka. Dan setelah ini kita akan sama-sama dengarkan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ketua DPRD Kota Bogor.
1: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Kita sudah ikuti pembacaan proklamasi Republik, teks pembacaan teks naskah proklamasi.
3: Tanda kebesaran tutup.
2: Kita ikuti tanda kebesaran tutup.

0: 너 던져라!
1: pasukan lepas sanggup
0: lepas sanggup
2: baik, tanda kebesaran tutup dan juga pasukan lepas sangkur juga sudah dilaksanakan dan peserta upacara terkhususnya para tamu undangan yang berada di bawah tenda merah putih juga sudah dipersilakan untuk duduk kembali. Setelah ini akan ada simbolis penyerahan remisi bagi WBP Lapas Paledang Bogor begitu ya. Oke, ada beberapa dari anggota Lapas Paledang ini ya tentunya bagi WBP ini yang sudah dengan menggunakan baju hitam putih kemudian menggunakan peci juga setelah itu ada seperti bendera merah putih begitu ya, bendera merah putih, tali bendera merah putih yang dipakaikan di pecinya dan akan menerima simbolis penyerahan remisi bagi WBP Lapas Paledang dari Inspektur Upacara. Baik, Wali Kota Bogor ini sudah mulai turun dari podium dan memberikan simbolis penyerahan remisi ya. Ini kepada dua ya, sepertinya ada dua peserta ya. Baik, baik.
3: Ini sesuatu yang berbeda karena setiap tahun biasanya diberikan di Lapas Paledang.
2: Ya, baik.
3: Tapi
2: namun kali ini
3: di
2: langsung diberikan di upacara ya, baik.
3: Betul. Dan ini adalah remisi umum dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Baik, baik. Oke. Baik.
3: Ini merupakan warga binaan yang sudah menjalani screening dan persyaratan-persyaratan tertentu sudah berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan di Lapas Paledang Bogor. Ya.
2: Dan juga tadi disampaikan begitu oleh MC bahwa diharapkan kembali ke masyarakat menjadi tentunya
3: pribadi yang lebih
2: pribadi
3: baik,
2: yang lebih baik begitu ya, lebih berguna bagi bangsa dan negara.
3: Baik.
2: Kita akan dengarkan amanat Inspektur Upacara yaitu langsung dari Wali Kota Bogor Dedi Arahim.
4: Pasukan diistirahatkan.
0: Mohon istirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat. Ritme.
4: Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memekikkan salam kebangsaan kita. Merdeka!
5: Merdeka!
4: Merdeka!
5: Merdeka!
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Safi Sampurasun. Yang terhormat Danrem 061 Surya Kancana Bogor, Bapak Brigadir Jenderal TNI Thomas Rajunio dan Ibu. Yang terhormat Kadis Pers Lanut Atang Senjaya, Bapak Kolonel ADM Nanang Setio. Yang terhormat Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Jenal Mutakin. Yang terhormat, Ketua, para Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan anggota DPRD Kota Bogor dan Ibu. Yang terhormat, para unsur Forkopimda Kota Bogor atau yang mewakili. Yang terhormat, Dandim 0606 Kota Bogor, Bapak Kolonel Kavaleri, Gan Rusgandara bersama Ibu. Yang terhormat Wakapolresta Bogor Kota Bapak AKBP Ari Tristiawan. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Bapak Agus Wirawan Eko Saputro beserta Ibu.
1: Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor, Bapak Asep Koswara beserta Ibu. Yang terhormat Danden Pom 31 Bogor, Bapak Letkol CPM Herdi AR Sudiro dan Ibu. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama. Yang terhormat para Komandan Satuan TNI dan Polri atau yang mewakili. Yang terhormat Komandan Grup 2 Heli. Yang terhormat Kabak Diklat Bais. Yang terhormat Danpus Diksi. Yang terhormat Komandan Resimen 1 Pelopor Brimob. Yang terhormat Komandan Skadron Teknik 024. Yang terhormat Komandan Wing Pendidikan 500 Umum. Yang terhormat Komandan Datasemen Kesehatan. Yang terhormat Komandan Batalion 315 Garuda. Yang terhormat Komandan Batalion Armet 10. Yang terhormat Komandan Paspampres Grup C. Yang terhormat Danki 2 Batalion Grup 1 Kopassus. Yang terhormat Bapak Diani Budiarto, Wali Kota periode 2004-2014. Yang terhormat Bapak Ahmad Ruiyat, Wakil Wali Kota periode 2009-2014. Sekarang anggota DPR RI. Yang terhormat Bapak Usmar Hariman, Wakil Wali Kota periode 2014-2019. Yang terhormat para rektor dari UIK, UNPAK, IPB, Universitas Juanda, Universitas Nusa Bangsa, IBI, Universitas Terbuka. Yang terhormat para pejabat TNI Polri. Yang terhormat Sekda Kota Bogor beserta para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, Dirut RSUD, BUMD, Kabak Camat dan para lurah. Yang terhormat Ketua TPPKK Kota Bogor, Ibu Yanti Rahim bersama seluruh pengurus. Yang terhormat Ketua Bidang 1 TPPKK Ibu Novia Handayoni. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Ibu Dewi Sundari Deni beserta pengurus. Yang terhormat Ketua MUI Kota Bogor, para sesepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pimpinan instansi vertikal mulai dari Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala PT Taspen, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala Kantor Haji dan Umroh, Kepala Lapas Paledang, Kepala Istana Bogor, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Jasa Raharja, Kepala Bea dan Cukai, Kepala PN Gas, Kepala PLN UP3, Kepala Manajer ULP PLN, Kepala Stasiun Bogor, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kepala RRI, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan, Kepala Pelayanan Pajak Pratama, Kepala Kanwil DJP Jabar 3, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah, Kepala Balai UPTD PSDA, Kepala Pegadaian, Kepala UPTD PU Jawa Barat, Kepala SAR Wilayah Jakarta, Kepala KCD Wilayah 2 Jabar, dan yang terhormat para Kepala Balai Pusat Penelitian, yang terhormat para Kepala Museum, yang terhormat para pimpinan bank, para pimpinan perusahaan, para pimpinan hotel restoran, para pimpinan mall, para ketua organisasi profesi.
6: Capek juga ya, banyak ini. Sabar ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk para pelajar, mahasiswa, pramuka. Masyarakat yang hadir di sekeliling lapangan Sempur, tepuk tangan. Yang mau gabung ke tenda boleh, silakan. Yang terhormat Ketua KPU, yang terhormat Ketua Bawaslu, Panwaslu, Kadin, KNPI, KONI, PWI, PHRI, Basnas, FKUB, FMP, IWAPI, Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, Pimpinan Persis, Ketua HIPMI, Ketua DPPI, Ketua BWI, Ketua FPP, Ketua PPABRI, Ketua LVRI, Pimpinan PP Muhammadiyah, Ketua PIVERI, Ketua PPAD, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua PPAU, Ketua Kuarca Pramuka, Ketua PPABRI, Ketua Forum PKBM, Ketua POW, beserta para Ketua Organisasi Wanita, para Ketua Partai Politik, para Pimpinan Rumah Sakit,
1: para pimpinan, medik, para tim serbukatif, para peserta upacara TNI Polri, Satuan Polisi Pamong Praja. Tepuk tangan untuk Pamong Praja. Untuk satuan-satuan dari TNI Polri, tepuk tangan. Untuk Dinas Perhubungan, tepuk tangan lagi. Untuk BPBD juga. Untuk Damkar, Lapas Paledang, Korpri, Menwa, Pramuka, para pelajar yang luar biasa, dan para orang tua paskibraka. Dan beri tepuk tangan yang meriah untuk paskibraka kita hari ini yang sudah menjalankan tugas dengan baik. Serta Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf mungkin ada yang terlewat, tidak disebutkan namanya, nanti yang disalahkan panitia saja. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berdiri bersama di bawah kibaran Sang Saka Merah Putih untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan sambutan ini, atas nama pemerintah Kota Bogor dan seluruh masyarakat Kota Bogor, saya menyampaikan duka cita mendalam atas musibah gempa bumi yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga bencana di Sumatera Utara. Duka masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara adalah duka kita bersama. Semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisinya, serta seluruh masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan kemudahan dalam melewati masa sulit ini. Hadirin yang saya hormati, 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan dan pengorbanan. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan amanah para pahlawan yang harus kita jaga dan kita lanjutkan. Karena itu, kemerdekaan tidak cukup diperingati dengan upacara dan kemeriahan, tetapi juga harus diwujudkan dengan menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, bekerja keras, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Berdaulat berarti berdiri di atas kekuatan sendiri. Adil berarti pembangunan dirasakan seluruh masyarakat. Dan makmur berarti kemajuan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Semangat inilah yang harus kita wujudkan dalam membangun Kota Bogor yang maju, adil, dan sejahtera. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Pancasila harus tetap menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kebersamaan. Cinta tanah air dan bangsa diwujudkan dengan mentaati aturan, menghormati sesama, menjaga lingkungan dan budaya, serta harus terus belajar, berkarya, dan berprestasi. Di tengah dinamika yang saat ini terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, semangat persatuan dan kesatuan bangsa saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, momentum peringatan Hari Kemerdekaan dapat menjadi titik penting untuk kembali meneguhkan persatuan sekaligus memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Hadirin yang saya hormati, di Kota Bogor Semangat mengisi kemerdekaan kita, kita wujudkan melalui visi Bogor beres, Bogor maju. Kita ingin mewujudkan kota Bogor yang cerdas, sehat, sejahtera dan lancar dengan pelayanan publik dan pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mari kita isi kemerdekaan dengan kerja nyata, menjaga kota Bogor dengan kebersamaan dalam keberagaman, serta memajukannya dalam semangat persatuan dan kesatuan. Hadirin yang saya banggakan, 81 tahun kemerdekaan patut kita syukuri. Namun, perjuangan mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, adil dan makmur harus terus kita lanjutkan. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita melangkah bersama membangun Kota Bogor dan memberi karya nyata serta memberikan pengabdian terbaik bagi Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk dan perlindungan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti di ujung akhir acara akan kita dengarkan himne Kota Bogor yang akan dinyanyikan oleh para pelajar, siswa-siswi SD, SMP dan SMA yang kemarin mengikuti kegiatan lomba Mars Kota Bogor, dan mereka adalah juara-juara. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, karena pelajar-pelajar ini tidak dapat tenda ya kepanasan, tetapi semangat membara dan tetap semangat untuk nanti menyanyikan himne Kota Bogor. Terima kasih. Demikian tutup, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya dibisikin ADC, ada forum RT, mana forum RT? Hadir enggak forum RT? Ada juga forum RT, tenang. Nanti saya baca, Kemudian forum RW mana? Ya, tepuk tangan RW. Tanpa RW kita nggak mungkin bisa hidup rukun damai. Kemudian LPM mana LPM? Ada ya. BKM ada? Karang Taruna? Ada semua. Siapa yang belum disebut? Banyak ya. Mohon maaf, nanti lain kali. Lansia? Lansia mah semangat ya. Oh, tim angklung lansia ya, luar biasa ya. Terima kasih. Nanti kita akan tampilkan juga sampai sore ya. Oke. Intinya mohon maaf kalau ada yang tidak disebutkan ya, nanti kita koreksi tahun depan, saya baca lagi selengkap-lengkapnya. Demikian, terima kasih.
2: Bapak Dedy Rahim, dan juga tadi kita dengarkan bahwa beliau menyapa seluruh seluruh peserta upacara, juga para tamu undangan di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan doa.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada hari yang penuh berkah dan bersejarah ini, kami segenap bangsa Indonesia bersimpuh memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu. Hari ini bangsa kami dapat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh kedamaian. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami kirimkan doa dan penghormatan tertinggi bagi para pahlawan kusuma bangsa. Muliakanlah tempat mereka di sisimu, ampunilah segala kehilapan mereka, dan terimalah perjuangan serta pengorbanan mereka sebagai amal soleh yang berlimpah ganda. Wariskanlah semangat juang mereka ke dalam dada kami, agar kami tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang telah diraih dengan tetesan darah dan air mata ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha membimbing, di usia yang ke-81 ini, tuntunlah bangsa kami agar terus melangkah menuju masa depan yang cerah, sesuai dengan tekad kami tahun ini. Jadikanlah Indonesia sebagai negara yang senantiasa berdaulat, adil, dan makmur. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan kearifan kepada pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah agar mereka selalu berjalan di atas jalan kebenaran dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ya Allah, Tuhan yang Maha mempersatukan, eratkanlah tali persaudaraan di antara kami yang hidup dalam keberagaman suku, budaya, dan agama ini. Jauhkanlah negeri kami dari perpecahan, fitnah, saling merendahkan, kemalasan, serta egoisme. Teguhkanlah semangat gotong royong dan toleransi, agar perbedaan di antara kami senantiasa menjadi berkah dan kekuatan yang membangun Nusantara. Berkahilah Indonesia, berkahilah seluruh rakyatnya, dan lindungilah negara ini dari segala keburukan dan bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Dengarkan pembacaan doa di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tentunya ya, dan semuanya diaminkan, semoga semuanya terjadi atas bangsa Indonesia. Oke, Inspektur Upacara juga memberikan ucapan terima kasih nih ya kepada Korps Paduan Suara.
3: Baik. Dengan selesainya doa, maka kita undur diri dalam siaran langsung dari lapangan Sempur dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81. Saya Sony Agung Saputra bersama
2: Ermelinda Bekata
3: dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini undur diri dari ruang dengar Anda dan kita kembali ke studio.
2: Jangan lupa merdeka.
3: Merdeka.
8: Oke, terima kasih untuk Ermel dan juga Sony dan juga tentunya rekan-rekan dari RRI Bogor yang bertugas untuk menyiarkan langsung peringatan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Waduh, pasti banyak banget nih teman-teman Pro 2 aku juga yang udah mengikuti upacara tadi. Gimana? Seru kan? Udah siap untuk mengikuti lomba-lomba dan juga bazar-bazar? Siapkan recehan kamu nih buat jajan di bazar teman Pro 2. Kamu jangan kemana-mana, tetap ada Rinda Marlita yang akan nemenin kamu di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

mulai ramai dipadati masyarakat menjelang berlangsungnya kirab pengantaran bendera pusaka di hari ini Senin 17 Agustus 2026. Masyarakat berdatangan untuk menyaksikan langsung prosesi kirab ini bersama keluarga, sanak saudara. Sejumlah petugas juga terlihat sudah bersiap untuk berjaga di beberapa titik kawasan Monumen Nasional. Petugas yang bertugas dalam prosesi kirab pengantaran bendera pusaka juga mulai menempati posisi masing-masing. Berdasarkan pantauan rri.co.id, pasukan Turangga ini terlihat bersiap di kawasan Monumen Nasional. Rombongan dengan baju adat yang akan ikut dalam kirab juga terlihat sudah berada di posisinya. Masyarakat yang hadir terlihat datang bersama sanak keluarga, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Mereka berkumpul di sekitaran kawasan Monumen Nasional untuk menyaksikan langsung seperti apa sih rangkaian prosesi kirab tersebut. Tentunya kehadiran masyarakat ini menunjukkan antusiasme teman Pro 2 untuk menyaksikan prosesi pengantaran bendera pusaka secara langsung dari kawasan Monumen Nasional. Dan petugas gabungan tetap bersigap siaga di sejumlah titik selama masyarakat menunggu dimulainya prosesi kirab. Kalau untuk seputaran arus lalu lintas, ini masih terpantaunya sih cukup terkendali teman Pro 2, tidak terjadi kepadatan yang padat banget, tapi ramai lancar teman Pro 2.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Bu Rina lagi sibuk nih. Usahanya tambah ramai aja ya.
1: Iya, alhamdulillah Dina. Sekarang saya jualan dari rumah aja. Lumayan buat tambah-tambah.
0: Wah, keren. Kok bisa sih, Bu? Emang mulainya dari mana?
1: Ada program pemerintah, Dina. Saya ikut pelatihan, diajarin bikin kerajinan tangan, terus dapat modal buat mulai usaha. Gitu deh, akhirnya jadi buka usaha sendiri.
0: Wah, serius, Bu? Gampang banget ya. Kirain mah susah.
1: Enggak kok. Yang penting ada kemauan. Banyak keluarga di sini juga udah mulai usaha gara-gara program itu, Din.

0: Sama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Ayo dukung program pemberdayaan dan wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kawan Pro 2, informasi dari seputaran olahraga dulu yuk. Ajang Kejuaraan Dunia 2026 ini akan mulai dilaksanakan di hari Senin nih, 17 Agustus 2026 sampai dengan hari Minggu di tanggal 23 Agustus 2026. Nah, seluruh peserta terus mengejar persiapan terakhir sebelum kick off di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri KW, ini mengaku senang dengan banyak perubahan yang terjadi. Pemain yang satu ini tuh menilai kalau kondisi lapangan menjadi lebih bersih, kemudian lebih terang kalau dibandingkan ketika India Open. Nah, Putri KW juga berjumpa dengan The Guzman Mikhail Joy asal Filipina di babak 64 besar Kejuaraan Dunia 2026. Peraih medali perunggu Kejuaraan Dunia 2025 itu mengatakan tidak mau lengah karena seperti itu. Sementara bagi tunggal putra Alwi Farhan, Kejuaraan Dunia kali ini disikapi dengan pendekatan mental yang lebih dewasa. Kata Alwi sih, dia bakal berjumpa dengan Yeo Tae-bin dari Korea Selatan di laga pembukanya di Kejuaraan Dunia 2026. Ia mengantisipasi akan adanya tantangan tersendiri melihat lawan yang sedang berada dalam tren positif.

air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah menandakan kerendahan hati. Air yang berguna bagi kehidupan semua makhluk, yang berarti mengajarkan kebaikan. Tetesan air dapat melubangi kerasnya batu, yang mengajarkan kita tentang kegigihan. Air tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Ini yang mengajarkan kita tentang fleksibilitas. Dan air mempunyai sifat yang lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Ini yang mengajarkan kita tentang keseimbangan dalam menentukan sikap. Maka, hiduplah bercermin dan belajar dari air.

Teman-teman Produel, siapa sih yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali pada saat proklamasi? Nah, langsung keinget ya, karena perasaan kemarin pelajarannya udah dapet deh. Nah, jadi nih, tiap tanggal 17 Agustus, kita kan pasti sering lihat prosesi pengibaran bendera merah putih yang super rapih dan juga emosional di TV kek ataupun di lapangan. Tapi pernah nggak sih kita kebayang gimana sih momen pertama kali bendera pusaka dinaikkan di tahun 1945? Nah, di tengah situasi yang serba darurat dan juga ancaman tentara musuh yang masih lalu-lalang, sangsaka merah putih akhirnya berkibar untuk pertama kalinya di langit Indonesia. Nah, tentu momen ikonik ini juga gak cuma jadi simbol bebas dari penjajahan, tapi juga menyimpan cerita karena dari para pahlawan yang bertugas di balik layar. Ada tiga tokoh hebat yang pegang peran penting tentunya pas detik-detik pengibaran bendera sejarah itu. Kira-kira siapa aja ya teman Produ ya? Ditunggu informasinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

dua, siapa sih pengibar bendera pertama kali? Jadi nih, dulunya tuh pas awal kemerdekaan itu hanya ada 3 orang nih. Orang pertama bertugas sebagai pembawa bendera, orang kedua bertugas sebagai penggerak tali di tiang bendera, dan orang ketiga itu bertugas sebagai pembentang bendera. Yang pertama itu ada Abdul Latif Hendraningrat. Hendraningrat. Dilihat dari namanya, ini kayak berbau-bau keningkratan itu kan. Nah, apa sih orang yang ngedenger namanya langsung kepikiran? Pasti orang Jawa. Tapi enggak dengan Latif. Ia lahir di Jakarta di 15 Februari 1911. Nama belakangnya yang ada unsur-unsur ningratnya itu ternyata dari ayahnya nih, teman Pro 2, yang merupakan Demang. Kalau sekarang tuh kayak camat gitulah, Pak Camatnya, yang berada di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, semangatnya memperjuangkan kemerdekaan untuk Indonesia itu enggak main-main. Latif terdaftar di pelatihan ketentaraan bentukan Dai Nippon Sinen Konrenso atau pusat latihan pemuda di tahun 1942 dan bergabung di PETA, pembela tanah air. Nah, di PETA sendiri Latif menempati posisi komandan kompi atau setingkat di bawah komandan batalion, yang merupakan posisi tertinggi di posisi itu. Sebelum proklamasi, Latif ikut berperan untuk mendesak Soekarno-Hatta ketika itu untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, saat proklamator diculik ke Rengas Dengklok, Latif juga bertugas mengamankan lokasi diadakannya proklamasi. Dikutip dari berbagai sumber, sesaat setelah proklamasi dikumandangkan, Latif disodorkan baki yang berisi bendera yang telah dijahit oleh Fatmawati, istri dari Soekarno.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Kita lanjut lagi teman Pradua. Kalau tadi ada dari Abdul Latif, nah kali ini ada juga Suhut Sastro Kusumo. Suhut ini sahabat dekat dari Latif. Sayangnya gak banyak literatur yang mengisahkan tentang kehidupannya nih teman Pradua. Suhut lahir di tahun 1920. Beliau menjadi anggota barisan pelopor yang didirikan oleh Jepang. Beliau wafat pada tahun 1986 di usianya yang ke-66 tahun. Di buku sejarah, nama Suhut selalu bersanding dengan Latif sebagai pengibar bendera. Padahal, sebelum mulai tugas mulianya di tanggal 17 Agustus 1945, sebagai pengibar bendera nih teman Produa ya, Suhut itu punya peran yang cukup penting juga. Menjelang hari proklamasi, tepatnya di tanggal 14 Agustus 1945, Suhut dan juga beberapa anggota barisan pelopor ketika itu ditugaskan untuk menjadi penjaga ataupun menjaga keluarga dari Soekarno. Namun di tanggal 16 Agustus, Suhut kecolongan dengan diculiknya Soekarno oleh golongan pemuda Soekarnia dan Chairul Saleh. Dan ini awal mula terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian yang berikutnya ada SK Trimurti. Kalau kamu sempat ngebaca artikel tentang Sayuti Malik di blog di blog-blog gitu kan ya, ataupun di artikel-artikel, harusnya gak asing banget ya dengan SK Trimurti. Nah, dia adalah istri dari juru ketik proklamasi Sayuti Malik. Ternyata Trimurti secara tidak langsung menjadi pengibar bendera oleh teman Produa. Sebelumnya tuh emang yang ditunjuk untuk melakukan pengerekan bendera. Namun setelah Soekarno membaca teks proklamasi dan berdoa setelahnya, beliau mengusulkan bahwa penggerek bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit saja. Akhirnya Latif dan Suhutlah yang mengibarkan bendera merah putih. Makanya nih kalau ada paskibra di sekolah kamu, kebanyakan ada dua cowok dan juga satu cewek di tengah. Nah ini tuh awal mulanya memang terbentuknya dari dulu. Petugas yang cowok itu tugasnya menggerek tali bendera dan juga membentangkan bendera, dan petugas yang cewek itu bertugasnya membawa bendera dan memegang tali bendera. Nah, itulah tiga tokoh pengibar bendera merah putih ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945. Waduh, bangga banget ya teman-teman Produa yang pantesan ketika prosesi pengibaran ini jadi hal yang sakral. Suka kerasa agak, apa namanya ya, agak merinding-merinding gimana gitu loh teman-teman Produa. Apalagi sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh, mantap banget deh ya. Nah teman Produa, nampaknya ini juga menjadi informasi terakhir aku. Tapi tenang nih, nanti kita akan lanjut dengan requestan-requestan. Jadi kalau misalnya kamu mau ngelis dari sekarang, boleh banget di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama, lokasi kamu di mana, requestannya apa, dan boleh sekalian mau ngucapin hari kemerdekaan atau bagi informasi seputar perayaan 17-an di daerah kamu. Kalau gitu teman-teman Produa, abis ini bakal ada Idel yang nemenin. Rinda Marlita pamit undurnya dari sekarang, boleh kali ya? Karena aku mau siap-siap ikut lomba. Kalau gitu, bye-bye. Assalamualaikum.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di siang hari ini? I hope you well ya teman Pro 2. Dan juga kayaknya kamu pasti lagi happy-happy kan sama tetangga kamu mungkin, atau mungkin sama kerabat-kerabat kamu di hari kemerdekaan Indonesia ini teman Pro 2. Dan karena kita lagi dalam suasana hari kemerdekaan Indonesia juga ya, pastinya aku bakal nemenin kamu di santai siang hari ini gitu ya, sampai dengan jam 3 nanti teman Pro 2. Dan pastinya nemenin kamu dengan info-info yang seru gitu ya, dan juga musik-musik pastinya pilihannya MD kita gitu ya, yang asik-asik untuk kamu dengerin. Dan masuk ke dalam jam request nih teman Pro 2 ya, udah di-spill juga tadi sama penyiar sebelumnya oleh Rinda gitu ya. Untuk kamu mungkin yang punya requestan lagu gitu ya, pengen diputerin di siang hari ini, boleh banget nih langsung kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811111522. Atau kamu juga bisa gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital, yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan App Store. Oke deh, mengawali siang kita di hari ini gitu ya, mungkin biar vibes-nya lebih semangat lagi gitu ya, mungkin untuk kamu yang menjalani hari ini lomba-lomba dan sebagainya, aku mau puterin satu lagu dulu dari Tiara Andini, Kupu-Kupu.

sudah ada request yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Lara ya, yang katanya mau request lagu nih. Katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat pagi menjelang siang. Aku mau izin request lagu, boleh Kak?" Boleh dong. Terima kasih. Katanya mau request lagunya Avril Lavigne yang When You're Gone katanya. Dan semoga di hari kemerdekaan ini kita semua senantiasa ngisi waktu dengan hal-hal yang positif katanya. Amin. Menjaga kerukunan dan juga saling menghargai dan mempererat persatuan. Semoga semangat kemerdekaan juga terus tumbuh nih dalam diri kita semua katanya. Dan mari bersama-sama kita mendoakan juga yang terbaik untuk saudara-saudari kita yang sedang terdampak musibah gempa. Semoga mereka semua senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, ketabahan, serta segera dipulihkan dari segala dampak musibah yang terjadi. Amin, amin, amin ya Kak Lara ya. Semoga doa-doa baiknya di hari kemerdekaan ini gitu ya, dikabulkan gitu ya. Nanti aku puterin ya lagunya Avril Lavigne ya, When You're Gone. Dan ada juga nih request yang udah masuk juga dari Kak Yoga di Ciomas. Katanya, "Selamat siang Kak Idel, mau request lagu nih buat siaran siang ini." Katanya, "Aku mau request lagunya The Weeknd yang Blinding Lights. Selamat hari ulang tahun RI ke-81 katanya. Semoga semangat mudanya Indonesia terus menyala dan gak pernah padam." Waduh, terus membara gitu ya. Oke, kalau gini nanti Blinding Lights-nya aku puterin ya setelah yang satu ini. Ini dia When You're Gone dari Avril Lavigne.

Bang Pro 2 lanjut lagi bacain request yang udah masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Fikri di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Fikri dari Bogor. Mau request dong lagunya Harry Styles, katanya yang As It Was. Katanya, Happy Independence Day Indonesia yang ke-81 tahun. Katanya 81 tahun lah udah Indonesia merdeka ini ya. Katanya semoga kita bisa terus berubah menjadi lebih baik lagi gitu ya, tanpa melupakan juga nih perjuangan para pahlawan kita, katanya. Nah itu ya teman Brodo ya, semangat perjuangan perjuangan para pahlawan kita tuh memang benar-benar harus diingat gitu ya, betapa susahnya memperebutkan Indonesia pada saat itu ya teman Brodo ya, dari tangan penjajah. Dan ada juga nih request dari Kavania di Bogor, katanya selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya Billie Eilish yang Birds of a Feather untuk menemani di siang hari ini. Dan selamat juga hari ulang tahun RI yang ke-81, katanya semoga Indonesia bisa selalu bersatu ya, karena katanya perbedaan nih bukan alasan untuk terpecah gitu ya, tapi justru kekuatan kita untuk bisa jadi lebih hebat gitu. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Billie Eilish setelah yang satu ini. Ini dia As It Was dari Harry Styles.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

datang dari The Cartons teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi nih bacain request dari Kak Wahyu di Dramaga. Katanya selamat siang Kak Idel. Aku Wahyu dari Dramaga, mau request dong lagunya Snoop Dogg dan juga Wiz Khalifa yang Young, Wild and Free gitu ya. Katanya untuk seluruh teman Pro 2, semangat-semangat yang hari ini ikut lomba katanya. Dan ingat ya, sportivitas nomor 1 katanya. Itu yang paling penting ya teman Pro 2 ya. Pokoknya mainnya sportif aja gitu ya. Jangan ada curang-curang apalagi keributan gitu ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke requestan yang satunya lagi. Ada dari Kavia yang katanya minta diputerin lagunya Liodra yang Pesan Terakhir. Katanya untuk Kak Idel semangat terus nemenin kita di hari kemerdekaan ini gitu ya. Dan jangan lupa maksi katanya, makan siang. Baik, nanti akan makan siang pada waktunya dan pasti juga akan puterin kamu gitu ya. Pesan terakhir dari Liodra setelah yang satu ini dia Young, Wild and Free dari Snoop Dogg dan juga Wiz Khalifa. Is this thing on?

Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Polres ND memberikan layanan trauma healing bagi anak-anak yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan berlangsung pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 di pengungsian mandiri desa Tapoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Sebanyak 17 anak mengikuti pendampingan yang dilakukan oleh 2 konselor terlatih dari Polres ND. Kapolres ND AKBP Yudi Pranata mengatakan pendampingan dilakukan untuk bisa membantu anak-anak mengelola rasa takut dan cemas setelah mengalami bencana. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak diajak untuk mengikuti permainan dan juga aktivitas edukatif yang lebih menyenangkan. Pendekatan ini ditujukan untuk memulihkan rasa aman, menjaga keseimbangan emosional, sekaligus juga membangun kembali kepercayaan diri mereka. Polres ND memastikan pendampingan kemanusiaan akan terus diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak gempa. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta pada hari Senin 17 Agustus semakin meriah dengan dukungan teknologi siaran langsung. Sejumlah layar raksasa dipasang di kawasan Monumen Nasional atau Monas dan sejumlah titik sekitar Istana Merdeka. Layar tersebut menayangkan rangkaian kirab pengantaran bendera pusaka hingga upacara detik-detik proklamasi. Selain layar lebar, teknologi drone juga digunakan untuk menampilkan gambar udara selama prosesi kirab, sehingga masyarakat dapat menyaksikan jalannya kirab dan juga formasi pasukan dari perspektif yang lebih luas. Sementara itu, ribuan warga masih bertahan di kawasan Monas setelah prosesi kirab, sembari menikmati tayangan langsung melalui layar yang telah disediakan. Teman Pro 2, itu dia tadi Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya dia mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian berikutnya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

2, lanjut lagi bacain request yang udah masuk nih ke WhatsApp kita. Dan kali ini ada dari Kak Ardi di Kemang Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Ardi, mau request lagunya Komang dari Raim Laude katanya. Dan pesan-pesannya adalah merdeka gitu ya untuk seluruh pendengar. Ayo kita rayain katanya kemerdekaan dengan cara kita masing-masing. Yang penting tetap kompak, tetap positif, dan juga rajin-rajin berkarya katanya. Nah ini buat teman Pro 2 ya yang mungkin lagi lomba-lomba. Semangat-semangat kita rayakan kemerdekaan hari ini biar ramai gitu ya. Dan ada juga request dari Kak Bagas di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Bagas, mau request lagunya It Gitaf yang satu-satu untuk ngerayain hari kemerdekaan di hari ini. Oh ya teman Pro 2, aku juga info ke kamu gitu ya, untuk mungkin kamu yang mau request-request, boleh ya diutamakan lagu-lagu Indonesia karena sekarang lagi hari kemerdekaan Indonesia. Dan kalau gitu langsung aja kita puterin lagu Komang dari Raim Laude. Enjoy teman Pro 2.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Season Pro 2 masih ada request yang masuk nih ke WhatsApp kita, dan kali ini ada dari Kak Raffi di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Ideal, aku Raffi dari Bogor, mau request lagunya Nadif Basalamah yang Bergema Sampai Selamanya. Katanya semangat untuk teman-teman yang merayakan HUT RI ke-81 di hari ini, dan semangat juga Kak Ideal siarannya untuk nemenin kita yang lagi seru-serunya lomba katanya. Agak iri ya, jujur aku juga pengen lomba loh sebenarnya. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Nadif Basalamah yang Bergema Sampai Selamanya. Dan ada juga nih request dari Kak Dito di Bogor, katanya mau request lagunya Hindia featuring Ari Lesmana yang Rumah ke Rumah. Katanya tolong diputerin ya Kak, terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin setelah yang satu ini dia Bergema Sampai Selamanya, Nadif Basalamah. Aku

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Malam Pro 2, requestannya masih ada yang masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Bella di Dramaga. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Bella, mau request lagunya Bernadia yang Apa Mungkin. Semoga bisa diputerin ya Kak di siang hari ini, terima kasih katanya. Bisa dong, bisa diputerin di siang hari ini di jam request kita tentunya. Dan ada juga requestan dari Kak Fadil yang katanya mau diputerin lagunya Perunggu yang judulnya Aku Ada Untukmu. Katanya ya, ini spesial untuk teman aku yang namanya Nadia katanya. Waduh, Nadia ada lagu spesial nih ya, titipan lagunya Perunggu Aku Ada Untukmu. Oke deh, nanti kalau gitu aku puterin lagu requestnya satu-satu. Tapi aku mau info juga untuk teman Pro 2, untuk azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di siang hari ini akan berkumandang di pukul 12:01 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nanti juga aku akan puterin kamu lagu-lagu religi. Dan tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah lagu religinya selesai aku akan kasih info-info menarik untuk kamu. Jadi stay tuned on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Teman Pro 2, aku Idel balik lagi nemenin kamu nih di Santai Siang setelah tadi kita mengikuti rangkaian religi di siang hari ini. Dan kalau lagi siang-siang gini kayaknya seru ya ngebahas soal kuliner nih Teman Pro 2 ya. Apalagi sekarang lagi kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Kayaknya seru nih ngebahas kuliner-kuliner gitu ya untuk ngerayain kemerdekaan RI dari berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Dan aku sebutin beberapa kali ya yang mungkin kayaknya juga apa ya, kamu nih udah paham, udah tahu mungkin dari daerah-daerah tertentu yang kayaknya ini khas banget gitu dimakan gitu ya, atau disantap, disajikan pas lagi hari kemerdekaan RI gitu ya. Nah yang pertama nih ada klepon merah putih Teman Pro 2, ini jadi salah satu jajanan tradisional ya yang cocok untuk meriahin 17 Agustusan. Nah kalau biasanya nih klepon warnanya hijau gitu ya, ini katanya sering dibuat gitu ya dengan nuansa merah putih supaya lebih menyamakan dengan tema kemerdekaan gitu ya. Dan selain klepon merah putih pun gitu ya, ada kerak telur nih biasanya kalau di Jakarta gitu ya, khas Betawi. Nah yang satu ini biasanya memang dekat gitu ya dengan perayaan di Jakarta, termasuk Hari Raya Jakarta dan juga HUT Republik Indonesia. Kerak telur ini kerap dicari juga Teman Pro 2 ya, dan ini salah satu khas tradisionalnya Betawi banget gitu ya. Dan yang ketiga nih ada telok pindang dari Palembang nih. Dari Palembang menjadi salah satu sajian yang cukup khas juga gitu ya untuk perayaan kemerdekaan. Dan ini merupakan telur ayam gitu ya yang dimasak secara perlahan selama berjam-jam dengan proses masaknya menggunakan sejumlah rempah-rempah gitu ya, termasuk juga serai, terus gula merah dan asam jawa. Nah cita rasanya nih memang yang dihasilkan membuat telurnya ini gitu ya, atau telok pindangnya ini menjadi salah satu makanan tradisional yang pastinya juga menarik disantap di Agustusan ini Teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu nanti apalagi kira-kira tunggu terus ya Teman Pro 2 setelah yang satu ini, lagu-lagu yang enak melewati yang satu ini.

Masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan masih ngebahas soal kuliner nih untuk ngerayain kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau tadi udah aku sebutin ya, ada klepon merah putih, terus juga ada kerak telur, terus ada telok pindang ya dari Palembang, dan juga ada nasi tiwul nih teman Pro 2 dari sejarah pangan masyarakat Jawa. Nah, tiwul ini sebenarnya digunain sebagai pengganti nasi ya, terutama memang ketika beras nih lagi susah gitu ya ditemuin gitu. Nah, karena yang satu ini nih makanannya adalah dapat menjadi pengingat terhadap kesederhanaan dan juga kondisi masyarakat pada masa perjuangan teman Pro 2. Dan nyajiin nasi tiwul ya pas perayaan kemerdekaan juga bisa jadi cara nih untuk mengenalkan kembali lah ya kuliner tradisional kepada generasi-generasi muda yang mungkin tidak tahu apa itu tiwul. Dan ada lagi nih di kelima gitu ya, ada ketan sepit nih. Kuliner yang berikut ini adalah jajanan tradisional ya yang punya bentuk kayak lemper gitu ya. Tapi yang ngebuat makanan ini unik adalah cara penyajiannya nih. Jadi ketan sepit itu dijepit gitu ya menggunakan bilah bambu. Jadi kalau secara tampilan gitu ya kayaknya agak berbeda dari jajanan ketan pada umumnya. Dan ketan sepit ini memang biasanya hadir dalam perayaan 17 Agustus ya bersama dengan berbagai jajanan tradisional lainnya, termasuk tadi ya telok abang. Dan juga nih telok abang dari Palembang lagi ya. Telok abang ini menjadi jajanan yang cukup identik gitu ya dengan perayaan 17 Agustus, tentunya di daerah Palembang ya khususnya ya. Ini adalah salah satu telur ayam yang direbus kemudian dihias dengan berbagai ornamen berbentuk mainan yang cukup mencolok. Dan keberadaan telok abang ini gak cuma nawarin makanan tapi juga menghadirkan unsur tradisi ya, kemeriahan dan dalam perayaan kemerdekaan gitu teman Pro 2. Itu dia tadi makanan-makanan kuliner-kuliner yang cocok bisa untuk dirayakan di hari kemerdekaan. Nah, kalau kamu hari ini apa nih hidangan khas kemerdekaan yang kamu santap di siang hari ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Film Pro 2 di momen Hari Kemerdekaan Indonesia di hari ini ya. Ada juga nih anak-anak bangsa yang turut gitu ya membuat Indonesia bangga gitu dengan prestasinya. Dan yang pertama nih yang bakal kita bahas ada Chinese Chen yang berhasil nembus babak ketiga Cincinnati Open 2026 ya teman Pro 2 ya. Dan katanya nih Chinese Chen berhasil melaju ke babak ketiga gitu ya di Cincinnati Open setelah melewati pertandingan yang katanya super dramatis banget nih. Katanya Chinese juga naklukin petenis dari Swiss gitu ya, Victoria Golubic, dalam duel yang berlangsung lebih dari 3 jam dan skornya juga katanya ketat banget nih teman Prodo ya, 7-6, 5-7 dan juga 7-5. Nah, sempat unggul memang 5-1 ya di set kedua dan juga punya 5 match point. Jenis ini justru harus kehilangan set-set yang sebelumnya gitu ya, set-set tersebut setelah Golubic berhasil melakukan comeback nih. Tapi Jenis enggak nyerah ya teman Prodo ya, katanya di set penentuan gitu ya dia kembali lagi nih tampil solid dan akhirnya bisa mengunci kemenangan. Nah, hasil ini pastinya juga membawa Chinese nih ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Keren ya tuan Pro 2 ya, berprestasi. Semoga lanjut terus gitu ya ke babak selanjutnya dan bikin bangga Indonesia.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

yang bikin bangga lagi, dan kayaknya ini kabarnya cukup mantap ya. Datang dari Garuda Pertiwi, timnas putrinya Indonesia nih, yang katanya berhasil tampil dengan baik sekali ya di Diskrikandi Merdeka Cup 2026. Nah, dari rangkaian pertandingan yang udah dijalanin ya sama Garuda Pertiwi nih, katanya Garuda Pertiwi sukses mencetak 10 gol. Dan yang gak kalah keren juga, gawang Indonesia masih gak kebobolan teman Pro 2 sama sekali. Dan performanya saat ini juga nunjukin ya kalau di lini depannya Garuda Pertiwi nih lagi apa ya, lagi gacor-gacornya gitu ya. Sementara pertahanannya juga tampil solid dan juga disiplin pastinya. Dan catatan 10 gol tanpa kebobolan ini pastinya ya jadi salah satu modal yang positif juga buat perjalanan timnas putri Indonesia di turnamen yang satu ini. Semoga konsistensinya terus terjaga ya teman Prodo ya, dan Garuda Pertiwi ini bisa gas terus ya bikin Indonesia bangga di Sri Kandi Merdeka Cup 2026.

0: Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sekarang nih kalau mau dengerin RRI bisa makin gampang, makin seru dan juga yang pastinya makin digital nih. Nah, kamu mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja, bisa banget Teman Pro 2. Caranya langsung aja nih di-download aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu gitu ya. Dan yang satu ini tuh pastinya tersedia di Google Play Store dan juga App Store. Dan yang pasti gratis Teman Pro 2. Cari aja nih RRI Digital, terus kamu pasang deh ya aplikasinya, terus kamu temuin deh siaran Bogor Program 2 atau mungkin kanal RRI lainnya yang mau kamu dengerin. RRI Digital, satu aplikasi sejuta informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Betul, Pro 2 memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia nih. Untuk kamu mungkin juga yang lagi santai-santai aja gitu ya, mungkin lombanya lagi udah selesai kah, atau mungkin tinggal nunggu pembagian kado atau apapun, dan mungkin mau ngisi waktu luang kamu di siang hari ini, bisa banget nih nonton film gitu ya teman Pro 2. Dan aku mau ngasih rekomendasi film-film perjuangan Indonesia yang kayaknya juga bisa kamu tonton nih, nemenin kamu di siang hari ini atau sampai malam nanti kalau kamu maraton gitu ya. Nah, yang pertama nih teman Pro 2, ada film Soekarno nih, keluaran tahun 2013 gitu ya. Ini kisah perjalanan sang proklamator ya, yang jadi fokus utamanya dalam film biografi ini. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo, film Soekarno ini nampilin perjalanan hidup presiden pertama Indonesia sejak masa mudanya pas masih muda sampai memproklamasikan kemerdekaan.

Dan di film yang kedua nih, kamu juga bisa nonton film Jenderal Sudirman yang rilis tahun 2015 nih. Kalau yang satu ini sosok panglima besar TNI ya, yang diangkat dalam film yang disutradarai dan disutradarai oleh Viva Westy dan diperankan oleh Adi Pati Dolken nih. Nah, kalau film yang satu ini gambarin strategi perang gerilya ya yang dijalanin sama jenderal nih pas lagi mempertahankan kemerdekaan Indonesia meskipun kondisi kesehatannya katanya terus menurun gitu ya. Dan ini bisa salah satu film yang mengajarkan kita gitu ya betapa memang dedikasi dan pengorbanan seorang pemimpin gitu ya dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Yang ketiga nih, kamu juga bisa nonton film Sang Kiai yang rilis tahun 2013. Nah, kalau yang satu ini adalah perjuangan ulama Indonesia gitu ya dalam mempertahankan kemerdekaan menjadi tema utama di film Sang Kiai. Ini film garapan Rako Prijanto gitu ya yang ngisahin perjuangan Kiai Haji Hasyim Asari atau pendiri NU Nahdlatul Ulama dalam menghadapi pendudukan Jepang katanya. Selain sejarah, katanya film ini juga nonjolin pentingnya persatuan gitu ya, terus keberanian kepemimpinan saat menghadapi penjajahan. Nah, untuk kamu yang penasaran kira-kira film apa lagi yang bisa jadi rekomendasi untuk kamu tonton di hari ini, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Pangrango 34 gitu ya, dan masih sama aku Idel nih di Santai Siang hari ini. Dan kita lanjutin lagi nih teman Pro 2 ya. Ini ada film-film perjuangan Indonesia yang kayaknya boleh banget kamu tonton gitu ya di hari kemerdekaan Indonesia ini. Kalau tadi aku udah sebutin 3 ya, ada film Soekarno, terus juga ada film Jenderal Sudirman, ada juga film Sang Kiai, dan yang keempat nih ada film Kartini teman Pro 2. Nah, ini salah satu film dengan semangat emansipasi perempuan ya, menjadi inti cerita dari film Kartini yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Dan yang main bukan aktor main-main di teman Pro 2, Dian Sastrowardoyo gitu ya. Nah, film ini juga gambarin perjuangan Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk bisa memperoleh pendidikan. Walaupun sebenarnya meskipun ya tidak ada berlatar perang gitu ya, perjuangan Kartini ini menjadi bagian yang cukup penting juga pastinya ya untuk sejarah kebangkitan bangsa Indonesia. Dan yang kedua nih, yang kelima gitu ya, ada Battle of Surabaya di tahun 2015 nih. Nah, kalau ini filmnya agak beda ya dari yang lainnya nih. Battle of Surabaya ini hadir dalam format animasi ya teman Prodo ya. Dan ini adalah karya Arianto Yuniawan yang mengangkat peristiwa pertempuran Surabaya 1945 melalui tokoh Musa, yaitu seorang remaja yang menjadi kurir di tengah peran. Nah, ini visual animasinya cukup menarik ya, dan dipadukan juga dengan kisah-kisah patriotisme, membuat yang satu ini nih kayaknya cocok ditonton untuk berbagai kalangan, termasuk mungkin anak-anak dan juga remaja ya. Kayaknya lebih exciting mungkin kalau ngelihat anime-anime gitu ya teman Prodo ya, animasinya. Dan yang ke-6 nih teman Pro 2, ada film Merah Putih tahun 2009. Nah, kalau yang satu ini filmnya latar perang kemerdekaan tahun 1947 ya, yang menjadi kekuatan utama film ini pastinya. Dan ini salah satu film perjuangan Indonesia yang disutradarai oleh Yadi Sugandi, yang mengisahkan sekelompok pemuda dari latar belakang yang berbeda yang bersatu melawan penjajah Belanda. Nah, ini ceritanya nampilin semangat persatuan, keberanian, pengorbanan, dan semuanya yang dipertaruhkan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau kamu penasaran, cari aja teman Pro 2 filmnya dari 6 film yang udah aku sebutin.

Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

setiap kamu mungkin pasti ya punya pengalaman-pengalaman soal pelayanan publik gitu ya, yang kayaknya mungkin ada yang lancar gitu ya, tapi ada juga yang bikin kamu kecewa gitu ya. Nah kalau kamu nih pernah ngalamin hal-hal kayak gitu teman Pro 2 ya, kalau kamu pengen cerita bisa banget nih teman Pro 2, atau mungkin tanya-tanya gitu ya soal pelayanan publik, jangan ragu-ragu untuk sampein aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Karena nantinya semua keluhan atau pertanyaan dari kamu bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada tanggapan atau jawabannya teman Pro 2. Dan Halo RRI ini siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, di FM 102 MHz, di FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa nih hubungi mereka lewat WhatsAppnya di 0815x4200, atau juga bisa by phone di 0251831245. Jadi kalau kamu punya pengalaman yang gak enak ataupun merasa ada yang harus diperbaiki dan bisa disampaikan secepatnya kepada pihak terkait, langsung aja teman Pro 2 laporkan ke Halo RRI.

0: kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia Barat. Itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu di santai siang hari ini, teman Pro 2. Dan semoga tadi info-info yang aku kasih ke kamu bermanfaat untuk kamu dan bisa nemenin kamu juga nih ya. Mungkin sekarang masih ada yang sibuk-sibuk lomba juga gitu ya. Apapun aktivitas kamu di hari ini, tetap semangat gitu ya. Dan juga semoga semuanya berjalan dengan baik, teman Pro 2. Dan sekali lagi selamat hari ulang tahun untuk Indonesia yang ke-81. Oke deh, kalau gitu aku Idel pamit undur diri, teman Pro 2, dari ruang dengar kamu. Bye-bye, teman Pro.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Gimana semangat kemerdekaannya? Siapa yang tadi pagi ikut upacara? Siapa yang sampai sekarang masih sibuk dengan lomba-lomba 17-an teman Pro 2? Yang pasti Pro 2 FM Bogor tetap akan jadi teman terbaik kamu. Kali ini di sore ceria, aku yang bakal nemenin kamu sampai jelang jam 7 malam nanti.

tambang masih ada nggak sih sampai sekarang, sampai makan kerupuk gitu ya. Dan perlombaan nggak hanya berlangsung di lingkungan pemukiman warga, tapi juga digelar di sekolah, di kampus, di perkantoran, sampai di berbagai instansi pemerintah dengan melibatkan peserta dari anak-anak sampai orang dewasa. Jadi semua orang bisa ikutan gitu ya. Dan buat masyarakat sendiri, lomba gususan ini bukan sekedar hiburan

2022 ada beberapa jenis lomba yang sekarang identik dengan perayaan kemerdekaan itu punya jejak yang lebih tua dan sudah dikenal dari masa kolonial Belanda gitu ya. Tradisi perlombaan dalam perayaan kemerdekaan itu mulai berkembang tahun 1950, di tahun kelima

0: Pinang. Ini adalah dua jenis permainan yang lekat banget dengan perayaan 17 Agustus dari masa-masa awalnya gitu ya. Seiring berjalannya waktu, baru deh jenis perlombaan tuh semakin beragam dan disesuaikan dengan kreativitas masyarakat di setiap daerah. Tapi nampaknya sebanyak apapun games atau pertandingan seru yang baru-baru gitu ya sekarang, dua pertandingan ini masih tetap ada gak sih, balap karung sama panjat pinang? Kalau di tempat kamu gimana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kabar baik kamu, teman berdua? Siapa di antara kamu yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia? Upacara di Istana Negara, teman berdua, setelah kemarin itu war tiketnya heboh bener ya. Dan di antara serangkaian kegiatan di Istana hari ini, ternyata ada souvenirnya juga nih yang seru untuk diburu. Pantesan aja war tiketnya laku keras ya. Ada permainan tradisional kayak kelereng dan karet gelang yang jadi bagian dari souvenir untuk tamu upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta. Kalau menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, permainan tradisional ini memang sengaja dipilih untuk memperkuat nuansa budaya dalam perayaan kemerdekaan, teman berdua. Jadi konsep peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kali ini memang diarahkan untuk lebih banyak menampilkan budaya dan kesenian lokal gitu. Pemberian permainan tradisional ini juga jadi bagian dari upaya menjaga kearifan lokal. Mungkin di antara kamu ada yang sudah lupa atau bahkan belum pernah nih seumur hidup kamu main kelereng, main karet gelang. Kayak dikasih karet gelang buat apa? Dirangkai, teman berdua ya. Dijalin satu-satu sampai panjang. Nah ya gitu deh, caranya mungkin masih ada ya tutorialnya di YouTube, mudah-mudahan sih. Dan sejumlah tamu undangan juga menunjukkan beragam souvenir yang diperoleh setelah mengikuti upacara. Ada yang dikemas dalam tas tangan dengan dominasi warna putih dan sedikit warna merah. Dan salah seorang tamu undangan asal Jakarta menunjukkan sejumlah souvenir yang dia peroleh. Dia hadir bersama Ardi dari Semarang, teman berdua, jauh-jauh ke Jakarta. Setelah mereka berdua berhasil dapat tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Beragam souvenir diantaranya ada buku berjudul Presiden Solusi, ada notebook, kipas, topi, kaos, dan handuk, ada pula card holder, gelas, tatakan gelas, sampai permainan tradisional kayak kelereng dan karet gelang. Pemberian souvenir ini melengkapi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, dan kehadiran permainan tradisional sekaligus jadi pengingat juga untuk masyarakat mengenai kekayaan budaya dan kesenian lokal Indonesia. Setidaknya ya, kalaupun belum pernah main kelereng ataupun main karet, setelah dapetin souvenir ini jadi kepo gitu gimana cara maininnya, dan at least mencoba-coba sendiri, ya gak sih teman-teman berdua?

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.

2026. Presiden mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Kepala negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia.

Dani melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar, Putri mengalahkan tunggal Filipina straight set 21-12, 21-6. Pertemuan perdana kedua pemain itu berlangsung di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India, Senin 17 Agustus 2026. Berdasarkan statistik pertandingan, Putri KW tampil dominan sepanjang pertandingan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tapi TNI Angkatan Udara dikerahkan dalam demo udara nih di peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Alutsista ini mencakup ada

Angkatan Udara jadi salah satu alutsista yang tampil di atraksi udara ini. Jet tempur yang didatangkan ke Indonesia di awal 2026 ini pertama kalinya ambil bagian dalam peringatan kemerdekaan. Rafale tampil bersama F-16, Sukhoi, Hawk, T-50 Eagle dan Eagle juga. Sejumlah helikopter dan pesawat angkut lainnya juga dikerahkan untuk memeriahkan rangkaian atraksi. Kenapa atraksi ini menarik banget bagi menarik banget perhatian masyarakat gitu ya? Karena mungkin ini adalah satu-satunya tempat di mana masyarakat bisa melihat secara langsung gitu ya, teman Pro 2 ya. Tim aerobatik Jupiter TNI AU tampil menggunakan pesawat KT-1B Wumbi, sementara itu Dynamic Pegasus TNI AU juga tampil dalam atraksi menggunakan helikopter. Keren banget sih pastinya ya. Kegiatan manuver pesawat tempur dan helikopter ini dilakukan jelang pukul 11 siang tadi setelah peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia di Istana Merdeka sejak pukul 10 pagi. Selain atraksi pesawat, ada juga 17 penerjun Kopassus TNI diturunkan di pagi hari untuk atraksi yang namanya Victory Jump, teman Pro 2 ya. Para penerjun turun dari pesawat CN-295 asal Skuadron Udara Lanut Halim Perdana Kusuma sambil membentangkan bendera merah putih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bogor ya, teman Pro 2 sudah hadir. Reporter RRI Bogor di lapangan Sempur saat ini, dan upacara sudah memasuki tahap pembukaan dan persiapan. Kita dengerin aja langsung sama-sama dari rekan Yofri.
1: Ya baik sahabat Pro 2, saat ini saya berada di lapangan Sempur Kota Bogor dan saat ini sudah mulai berlangsung pelaksanaan kegiatan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kota Bogor. Dan tampak sejumlah pejabat teras atau Forkopimda Kabupaten Bogor, kemudian juga para peserta upacara yang pagi tadi dari SMA Regina Pacis, dan untuk sore hari ini dari SMA Negeri 5 Kota Bogor, dan juga dari perwakilan dari SMP dan juga Madrasah Sanawiyah, seperti itu. Dan seperti formasi pada pelaksanaan pengibaran bendera pagi tadi, hanya saja pasukan pengibar bendera saat ini dilakukan oleh tim Cakra ya, kurang lebih seperti itu, dan dilakukan oleh tim penurunan bendera, yakni kami informasikan untuk pementang yaitu Muhammad Nafis Hakim, putra dari Bapak Sodikun dan Ibu Khalida dari SMA Negeri 1 Bogor. Kemudian untuk pengibar bagian tengah ada Ariel Patasina, putra dari Bapak Kusnoto dan Ibu Tantram dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Bogor. Kemudian pengerek ada Raihan Hafiz Erlangga, putra dari Bapak Yoga Dwi Ananda dan Ibu Hanisah dari SMA Pesat Bogor. Kemudian pembawa baki yakni Lufiana Ramadhani, putra dari Bapak Jumarta Saputra dan almarhum Ibu Rini. Dan kemudian selaku komandan dari pengibar bendera adalah Nizar Al-Hafiz, putra dari Bapak Zainuddin dan Ibu Mesari, berasal dari SMK Wikrama Bogor. Sementara prosesi dan juga persiapan sudah dilakukan, termasuk juga penataan arus lalu lintas di sekitar kawasan Sempur Kota Bogor ini. Dan sepertinya para peserta dan juga pelaksana kegiatan dalam upacara penurunan bendera pada HUT RI ke-81 ini masih menunggu kedatangan dari Bogor. Dan kami informasikan bahwa Wakil Wali Kota Bogor Bapak Jainal Mutakin sudah berada di tengah podium sebagai inspektur upacara, sehingga prosesi kegiatan atau pelaksanaan resmi dimulai, dan pasukan sudah disiapkan pasukan. Diawali dengan penghormatan kepada pasukan
2: inspektur upacara. Hormat senjata. Rang!

0: 등업
1: 선제등.
2: 라포란 komandan upacara.
3: Dan selaku komandan upacara, beliau adalah dari Satuan Lanut Atang Sanjaya. Dan kami akan perbaharui informasi selanjutnya setelah jeda berikut ini. Dan saat ini proses persiapan sudah mulai dilakukan dan sepertinya pasukan pengibar bendera ini dari tim Cakra kurang lebih seperti itu sudah mulai memasuki area pelaksanaan tiang bendera untuk melakukan penurunan bendera merah putih. Oh ya, kami juga ingin memberikan informasi siapa saja pelaksana kegiatan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 ini. Dan sebagai inspektur upacara adalah Bapak Jenal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor, kemudian perwira upacara Mayor Lek Zulnaidi dari Lanut ATS Bogor, kemudian juga komandan upacara adalah Mayor Kes Taufik dari Lanut ATS Bogor. Sementara petugas upacara pengibar bendera dari Paskibraka Kota Bogor, kemudian ada pasukan 8 yaitu unsur dari POM Angkatan Udara Atang Sanjaya, kemudian pasukan 45 dari unsur Lanut ATS dan korps musik dari Pusdiksi Pusziat. Pembawa acara Serda Salsabila dan kemudian beberapa personel upacara lainnya juga yang disiagakan di depan tiang bendera pada saat penurunan bendera merah putih ini, antara lain dari Satuan Denpom 31 Bogor, POM AU ATS, Batalion Infanteri 315 Garuda, kemudian Pusdiksi Kodik TNI Angkatan Darat dan Yon Armet 10 Braja Musti, Kodim 0606 Kota Bogor, Resimen 2 Pelopor Brimob Gunung Halang dan Polresta Bogor Kota. Dan masing-masing ini menerjunkan batalion atau pasukan ya sebanyak 1 SST. Dan saya bisa melihat bahwa memang prosesinya berbeda dengan pada saat pelaksanaan pengibaran bendera pagi tadi. Dan untuk penurunan bendera, pembawa baki tidak membawa duplikat atau replika dari bendera merah putih. Mereka akan menurunkan bendera kemudian mengibarkan lagi bendera merah putih yang bukan bendera pusaka, tentunya kurang lebih seperti itu yang menjadi milik Kota Bogor. Tampak Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin berdiri tegap melihat bagaimana kesiapan dari pasukan yang berada di lapangan Sempur Kota Bogor ini dalam prosesi penurunan bendera merah putih peringatan HUT RI ke-81 di Kota Bogor.
4: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Iya.
1: Itu. Iya, prosesi penurunan bendera merah putih sudah mulai dilakukan. Tadi Komandan Upacara Mayor Kes Taufik dari Lanut Atang Sanjaya sudah meminta izin kepada Inspektur Upacara Wakil Wali Kota Bogor Yenal Mutakin dalam prosesi tersebut. Dan sebagai bagian dari pasukan 8 ini yang mengiringi, dan juga pasukan 45 yang mengiringi berada di kiri dan kanannya, sementara pembawa baki berada di bagian tengah. Dan kami informasikan lagi untuk tim penurunan bendera pada peringatan upacara penurunan bendera HUT RI ke-81 ini. Beliau ada di pembentang adalah Muhammad Nafis Hakim, kemudian pengibar tengah Ariel Pratina, kemudian pengerek Raihan Hafiz Arianda, dan kemudian pembawa baki Lutfiana Ramadhani. Dan Lutfiana Ramadhani dalam posisi menghadap ke timur, yang nantinya akan bersama dengan tim 8 dan tim 45 untuk menuju ke tengah lapangan, tepatnya di depan tiang bendera, untuk melakukan penurunan bendera merah putih. Dan ke 5 pendukung dalam pendukung utama dalam prosesi penurunan bendera merah putih pada HUT RI ini menunjukkan siswa-siswa dan siswi terbaik pilihan di Kota Bogor, dan mereka juga mendapat banyak sekali respon maupun sambutan, bahkan dukungan dari rekan-rekan satu sejawatnya, termasuk Purna Paskibraka juga tampak merekam dan mengabadikan video aktivitas atau kegiatan mereka, melihat bagaimana langkah tegaknya, kemudian kekompakannya dan harmonisasi.

yang ditarik turun oleh tim pasukan Cakra pada sore hari ini. Dan ini suasana memang cukup hikmat karena memang prosesinya sepertinya tidak jauh berbeda dengan pada saat pelaksanaan pengibaran bendera, cukup dengan detil-detil yang kurang lebih cukup panjang dan cukup padat, sehingga dan juga manuver gerakan dari tim 8 kemudian tim 45 dan tim 17 yang mengiringi mereka. Dan kor musik ini berasal dari Lanut Atang.

0: ¡Gol! ¡Soñado!
1: Ya, akhirnya pembawa baki, yakni Luviana Ramadhani, yang berada di tengah-tengah, melepaskan ikatan tali bendera dari tiang bendera di lapangan Sempur ini untuk dilipat dan dimasukkan ke dalam baki, yang kemudian akan diserahkan ke inspektur upacara, yakni Bapak Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin.

0: dan di tengah prosesi penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT RI ke-81 di Kota Bogor ini, tentunya juga memiliki prosesi yang tentunya berbeda ya. Perbedaan itu adalah mulai dari bagaimana gerakan, kemudian formasi, dan juga proses yang tadinya narik, kemudian ulur. Dan kita mau ngobrol-ngobrol dengan Purnapaskibra Kota Bogor. Dengan siapa nih, Kak? Siapa?
1: Saya dengan Syahira.
0: Ini dengan?
1: Aku Adela.
0: Adela, Syahira dan Adela. Nih, Syahira, apa sih yang sebenarnya membedakan prosesi pada saat penaikan bendera, gitu, pengibaran bendera dengan penurunan ini? Mungkin bisa dibagi nih informasinya untuk sahabat remaja di Produa ini.
1: Untuk pengibaran sendiri, sebenarnya ada
0: timnya sama ya?
1: Beda, 17-8-45. Cuman orang-orangnya berbeda. Kita
0: beda.
1: Tahun ini pun pasukan 17-nya berbeda, ada dua begitu. Pasukan.
0: Kalau untuk Kakrasena itu ya?
1: Iya, sebelumnya kan untuk pasukan 17-nya sama dan baru tahun ini pasukan 17-nya berbeda.
0: Jadi enggak terlalu capek gitu.
1: Iya, jadinya beda.
0: Nah, ini mungkin Syahira ya. Syahira ya. Apa sih yang membedakan dari prosesinya dari bawa, selain bawa tadinya bawa bendera kemudian nggak bawa bendera gitu, terus benderanya dikemanain nantinya gitu?
2: Kalau misalkan yang membedakan prosesi penaikan sama penurunan sih pasti pertama dari benderanya, terus dari tiangnya ya, karena kan pasti pengibarnya juga berbeda. Kalau pagi itu kan menaikkan bendera, kalau misalkan sore itu menurunkan bendera. Terus nanti bendera itu dari pagi itu akan dibawa dengan baki itu dari dalam peti, terus lalu dinaikkan ke atas tiang, lalu nanti berkibar sampai dengan sore. Nanti sore hari akan diturunkan lagi dengan pengibar, lalu dilipat lagi dengan pengibar, lalu kembali lagi ke dalam peti untuk disimpan.
0: Jadi tiangnya nggak ada bendera nih untuk satu hari ini nih, atau dibiarkan kosong tiangnya nanti, atau dibuat bendera replika gitu? Enggak kan?
1: Untuk hari ini dari pagi sampai sore saja.
0: Oh, sore saja.
1: Iya, selamanya.
2: Selanjutnya nanti nggak akan ada bendera berkibar.
0: Oke, okay. Pasti deg-degan loh ya yang berada.
1: Sangat deg-degan.
2: Iya.
1: Nah, kalau untuk pagi.
0: Kalian dulu gimana nih pengalamannya waktu?
1: Iya.
0: Kamu jadi apa nih?
1: Kalau saya kebetulan pasukan 8 pagi.
0: Aha.
2: Terus aku kamu? Pasukan 8 sore.
0: Sore?
2: Iya.
0: Enakan mana, pagi sama sore?
1: Sebenarnya sama-sama menantang.
2: Ada minus, dua-duanya. Ada minus, ada plusnya sih.
0: Di pasukan 8 berarti bukan yang mengerek bendera itu ya, bukan?
1: Iya, pasukan 8 yang bersama yang depan.
0: Yang depan?
1: Pasukan belakang.
0: Belakang.
1: Yang pengibar, pengibar baki.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Pressure-nya lebih berat kayaknya yang di depan itu. Apa memang ada spesialisasi khusus untuk mereka yang bertiga di depan, termasuk pembawa baki ini, Lutfia itu ya?
1: Yang pastinya emang ada spesial karena mereka yang mengibarkan bendera dan menurunkan kembali benderanya. Untuk pembawa baki pun pasti ada tantangan tersendiri.
0: Kamu pernah mencoba gitu menjadi?
1: Kebetulan saya pernah, karena
0: gitu.
1: Saya asisten pembawa baki.
0: Deg-degan dong ya?
1: Deg-degan.
0: Seleksinya gimana sih? Bisa jadi paskibra Kota Bogor pada saat itu?
2: Seleksinya juga cukup lumayan panjang.
1: Beberapa
2: karena
1: tahap.
2: Kan iya, karena kan ini sekota Bogor ya, dan kita istilahnya bersaing dengan anak-anak seumuran kita. Hampir waktu itu kita
1: 600
2: pendaftar dan diambil itu 38. Dan rasanya pasti bangga banget sih kalau misalkan untuk ada di dalam 38 orang.
0: Ini terakhir nih, makna kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia untuk kalian dari Syahira. Syahira. Ya, silakan. Maknanya apa nih? Remaja harus bebas. Harus apa? Ya, ternyata keduanya. Pak, yang jelas kalian punya vibe positif itu ya untuk Indonesia di usianya ke-81, dan semoga generasi-generasi kalian adalah generasi emas yang didamba-dambakan pemerintah. Makasih ya semuanya ya. Dan itu tadi di sela prosesi pelaksanaan penurunan bendera, saya sempat ngobrol dengan Purnapaskibra Kota Bogor. Ada dua tadi yang sempat saya wawancara.

0: Indonesia langsung dari lapangan Sempur bersama dengan rekan Yofri.
1: Dan itu tadi suara penanda bahwa prosesi penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT penurunan bendera pada upacara HUT RI ke-81 tingkat Kota Bogor sudah selesai dilaksanakan. Dan tim 8, kemudian tim 45 dan tim 17 akhirnya kembali ke formasi awal, menyelaraskan barisannya untuk meninggalkan lapangan upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan juga kemudian sambutan dan juga ucapan-ucapan oleh inspektur upacara dalam prosesi penurunan bendera merah putih pada HUT RI ke-81 tingkat Kota Bogor. Selaku inspektur upacara adalah Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Jainal Mutakin.

Ya, satu persatu barisan dari tim penurun bendera, penurunan bendera pada peringatan HUT RI ke-81 di Kota Bogor ini, Lapangan Sempur, sudah meninggalkan lapangan upacara dan disambut dengan tepuk tangan dari para peserta yang lain. Kemudian juga beberapa dari mereka itu membawa teman-temannya, baik itu dari Purna Paskibraka, kemudian juga teman satu sekolahannya atau kerabat-kerabat keluarga yang menyaksikan penampilan dari kurang lebih 40 ya, 40 peserta atau mereka yang menjadi panitia utama dalam penurunan bendera ini. Dan ini juga menjadi sebuah kehormatan terutama bagi mereka yang terpilih sebagai pasukan pengibar bendera tingkat daerah atau tingkat Kota Bogor ini. Mereka berasal dari sejumlah sekolah, baik itu negeri maupun swasta. Dan baru saja komandan upacara juga sudah menginstruksikan untuk melepas angkur kepada pasukannya sebagai petanda pelaksanaan atau tahapan upacara penurunan sudah selesai dilakukan. Oh ya, sebagai informasi dari kor musik yang bertugas saat ini penurunan itu sama seperti pagi tadi dari Pusdiksi. Memang posisinya tidak berubah pagi dan sore ini, dan jumlah peserta juga sepertinya tidak berubah pada pagi dan sore ini. Semuanya berbaris menyesuaikan dengan satuan-satuannya. Dan kondisi cuaca kami laporkan cukup mendung, namun berakhirnya prosesi penurunan bendera dan tampaknya memang tidak cukup hujan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan cukup sukses berlangsung. Dan ini ada paduan suara yang akan disampaikan dari SMA Negeri Kota Bogor. Mari kita perdengarkan paduan suara yang dipersembahkan dari perwakilan siswa-siswi SMA Negeri di Kota Bogor.

0: persembahan dari siswa-siswa SMA Negeri di Kota Bogor itu sekaligus menutup pelaksanaan prosesi penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kota Bogor. Saya Yofri Haryadi, mohon undur diri dan kita kembali ke acara berikutnya.
1: Iya teman Pro 2, baru aja kita dengarkan bersama-sama ya upacara penurunan bendera merah putih dari lapangan Sempur yang dilaporkan langsung oleh rekan reporter dari RRI Bogor, Yofri Haryadi. Lagu penutupnya cukup bikin merinding ya, sebuah doa diucapkan untuk Kota Bogor kita tercinta supaya tetap maju, tetap jaya. Tapi tentu saja di hari kemerdekaan Republik Indonesia kali ini doa kita tidak hanya untuk Kota Bogor, tapi juga untuk Indonesia seluruhnya teman berdua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

teman-teman Pro 2 Kreativitas Warga untuk merayakan 17-an memang gak ada habisnya ya. Seperti warga Dusun Ngeserut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka memanfaatkan bambu untuk membuat replika Menara Eiffel setinggi 23 meter. Walaupun aku juga gak tahu korelasinya apa antara 17-an sama Menara Eiffel, teman Pro 2. Yang penting Menara Eiffelnya dibuat dari bambu. Kalau bambu kan

Nah, kalau kamu bikin apa nih teman Pro 2 buat apa ya namanya merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini? Bikin bangunan sesuatu kah atau apa, dari bambu kah atau yang bernuansa merah putih? Ada yang kamu bikin juga teman Pro 2?

0: Udah tahu belum? Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Ayo, jangan sampai lupa ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pulau Flores NTT saat ini masih ada dalam kondisi yang trauma ya. Tepatnya setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores di hari Sabtu lalu. Walaupun kekuatan gempa susulan dalam beberapa hari ini lebih kecil, tapi warga NTT masih bisa merasakan getarannya. Dan trauma itu masih ada, understandably ya teman Pro 2. Pernyataan tegas itu diungkapkan oleh anggota DPR RI fraksi PDIP Dapil NTT, Andreas Hugo Pereira. Situasi saat ini masyarakat Pulau Flores rata-rata masih trauma dengan guncangan yang sangat besar kemarin gitu ya. Jadi kalaupun ada gempa-gempa susulan walaupun tidak sebesar kemarin, tetap aja memunculkan kembali rasa trauma dan khawatir ya. Dan kondisi ini membuat masyarakat belum sepenuhnya berani kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Di saat kita saat ini semuanya sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin senang-senang, happy-happy gitu ya dengan beragam perlombaan. Tapi saudara-saudara kita di sana masih mengungsi dan bahkan untuk beraktivitas seperti biasa masih belum bisa. Warga juga masih mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan yang bisa kembali menimbulkan guncangan dan juga kerusakan gitu ya. Belum lagi mereka mungkin masih berduka atas kehilangan rumah atau bahkan kehilangan keluarga mereka ya teman Pro 2. Karena selain korban jiwa dan luka-luka berat dan ringan, ini berubah terus juga korbannya juga bertambah terus gitu. Gempa ini memberikan dampak cukup luas sehingga proses penanganan membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak juga, dari pemerintah daerah, masyarakat, organisasi sosial, serta berbagai kelompok lainnya mulai bergerak untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak. Kebutuhan masyarakat saat ini yang terdampak masih sangat besar ya. Jadi bantuan yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi gitu. Mudah-mudahan aja segera mendapatkan bantuan yang layak saudara-saudara kita di sana. Dan gempa ini walaupun tidak berpotensi menjadi tsunami, tapi tetap memberikan dampak yang begitu besar buat yang kehilangan.

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan Arda di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kita bakal seru-seruan bareng sampai dengan nanti di jam 12 malam. Teman Pro 2 ya, ada beberapa informasi nantinya akan saya ketengahkan ke ruang dengar kamu. Dan juga tentunya juga nah, lupa juga ya, karena tanggal 17 tadi pagi udah upacara, karena selamat hari ulang tahun ya Republik Indonesia. Semoga kedepannya kita semua makin bagus lah ya, makin makin bertambah dewasa gitu lah intinya. Oke lah, jangan kemana-mana. Setelah ini bakal ada satu lagu yang saya mau puterin dulu nih. Ini lagu baru sih sebenarnya ya, lagunya Hi-Fi dengan Main Untuk Kamu. Enjoy.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita kalau ngomongin komunitas ya, satu kelompok sosial yang punya kesamaan latar belakang, geografis, minat, ketertarikan, yang anggotanya aktif berinteraksi di Indonesia, itu ya lagi-lagi ada banyak sekali sebenarnya yang bisa kamu ikuti komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Banyak bidangnya, teman Pro 2, ada sosial, pendidikan, keuangan, dan lain sebagainya. Salah satunya mungkin ada Generation Girl, ini komunitas non-profit yang didirikan sama Audrey Octavia dan juga Alice Yip. Satu komunitas yang fokusnya di bidang keterampilan teknologi, khususnya pada perkembangan perangkat lunak dan coding. Visi komunitasnya adalah meningkatkan kontribusi perempuan di bidang teknologi. Generation Girl itu menghadirkan banyak pelatihan online dan juga offline bersama berbagai perusahaan. Salah satu kolaborasi yang pernah dilakukan adalah bersama luar sekolah, teman berdua ya, melalui webinar pada saat itu yang judulnya Level Up Belajar AI dengan Cara Santai. Ini yang membahas cara menggunakan AI secara efektif serta bagaimana menyusun prompt yang tepat supaya hasil yang diperoleh itu lebih optimal. Nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro2 udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro2FM.

0: Rakyat Info Perdua.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, klub Serie A Italia Sassuolo turut merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Bersama JIT Sets, klub tersebut menyampaikan ucapan melalui unggahan Instagram resminya di 17 Agustus 2026. Dalam video ini, JIT menyapa masyarakat Indonesia dengan menggunakan beberapa bahasa daerah. Bek timnas Indonesia ini juga mengucapkan salam dalam bahasa Sunda dan Jawa. Ia kemudian menyampaikan ucapan khusus untuk masyarakat Indonesia yang tengah memperingati hari kemerdekaan. Rekan JISS di Sassuolo, Kieron Bowie juga ikut menyampaikan ucapan kemerdekaan. Pemain asal Skotlandia ini memberikan salam hangat kepada masyarakat Indonesia dari Italia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Asosiasi Sepak Bola Skotlandia resmi menunjuk Sebastian Vokoknoli sebagai pelatih kepala baru tim nasional Skotlandia. Vokoknoli 39 tahun sebelumnya menangani AS Monaco dan Union Saint Gilloise. Bersama Union Saint Gilloise, ia sukses membawa klub tersebut meraih gelar Liga Belgia 2024-2025. Vokoknoli menyambut antusias penunjukan tersebut. Dia mengatakan kesempatan menangani Skotlandia merupakan tantangan besar dalam karir kepelatihannya. Vokoknoli menggantikan Steve Clark yang meninggalkan posisi pelatih setelah periode 4 tahun. Ia kini ditargetkan membangun kembali tim Skotlandia dan mempertahankan perkembangan sepak bola negara tersebut di level internasional. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, Tema Bro 2, kalau tadi ada Girls Generation Tema Bro 2, yang berikutnya ada IELTS. Ini merupakan komunitas belajar bahasa Inggris yang ngebantu mahasiswa dan juga profesional muda ya untuk lebih memahami cara belajar secara praktis dan juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris melalui mentoring, workshop, sama speaking club. Dan komunitas ini jadi tempat yang cocok juga untuk kamu yang mau mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi, karir kamu, dan juga pengalaman internasional Tema Bro 2 gitu. Ini juga satu komunitas yang bermanfaat banget, apalagi kalau misalnya kamu memang butuh bahasa Inggris gitu dalam misalnya kayak mencari pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya Tema Bro 2. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Sudah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RR Ibu Kota, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, pakaian ini bukan satu-satunya hal yang bisa menunjukkan karakter seseorang. Aroma parfum nih yang digunakan itu juga bisa ternyata jadi bagian dari penampilan. Bahkan parfum yang tepat itu bisa melengkapi gaya berpakaian dan juga meninggalkan kesan tertentu pada saat kamu bertemu dengan orang lain. Jadi kamu bisa bayangin nih ya, kamu udah pakai outfit formal, rapih, tapi parfum yang dipakai justru mungkin beraroma terlalu apa ya, playful gitu. Bukan berarti parfumnya jelek, teman Pro 2, hanya saja aromanya mungkin kurang nyatu nih dengan keseluruhan pakaian kamu gitu. Karena itu juga gak ada salahnya untuk tahu cara menyesuaikan aroma parfum dengan gaya berpakaian. Bukan aturan yang wajib diikuti, tapi mungkin bisa jadi panduan sederhana supaya pilihan parfum kamu itu terasa lebih cocok dengan outfit dan juga suasana yang ingin kamu tampilkan, teman Pro 2. Jadi malam ini kita bakal bahas parfum. Yang dibahas adalah cara menyesuaikan parfum dengan gaya berpakaian gitu ya. Nanti kita lanjut, yang pertama itu apa? Yang pertama saya mau bahas soal outfit formal, teman Bro 2, yang cocok dengan aroma elegan gitu. Nah, kalau ngomongin soal aroma elegan, pasti akan tanya-tanya, aroma elegan tuh yang gimana sih bang sebenarnya? Nanti kita bahas. Jadi yang kemana-mana pastikan diri kamu tetap stay tune di Bro 2 FM.

Oke, nomor 2 ya. Ketika kamu mengenakan blazer, kemeja, dress formal ataupun pakaian-pakaian untuk menghadiri acara-acara penting ya, parfum dengan karakter elegan itu mungkin salah satu atau bisa menjadi pilihan yang paling cocok gitu. Aroma woody ya. Elegan tuh woody, amber, musk, leather ataupun floral yang tidak terlalu manis. Bisa juga kayak dikasih vanilla misalnya gitu ya. Tapi jangan terlalu manis teman Pro 2, itu akan memberikan kesan yang lebih dewasa, lebih berkelas. Dan jenis-jenis aroma yang kayak gini itu juga bisa ngebantu ngelengkapi penampilan formal tanpa terasa berlebihan gitu. Misalnya kamu mau hadir dalam acara meeting gitu ya, ataupun acara resmi yang lain gitu. Nah, pilih parfum dengan aroma-aroma yang cukup clean, sophisticated ya. Terus supaya penampilan itu kayak terlihat lebih dewasa atau memperdua gitu ya. Tapi jangan langsung semprot parfum kamu terlalu banyak untuk outfit formal. Aroma yang terasa halus tapi tetap tercium ini biasanya justru lebih menarik gitu. Pastikan juga pilihan parfum kamu itu benar gitu, supaya lebih tahan lama gitu. Misalnya dengan ke ya minimal 6 jam lah teman Pro 2, 4 sampai dengan 6 jam, kalau bisa sih 6 jam ke atas, itu sih oke banget teman Pro 2. Nanti kita lanjutin lagi sama yang lain, jangan kemana-mana.

0: Oke, kita lanjutin lagi nih tema pro 2. Yang berikutnya gaya kasual ya, t-shirt, jeans, sneaker ataupun outfit santai lainnya. Itu biasanya lebih cocok dengan parfum-parfum yang memberikan kesan apa ya, effortless gitu. Aroma-aroma citrus, aquatic tema pro 2. Ataupun green ya, fruity juga bisa gitu yang jadi pilihan. Wanginya terasa lebih segar, jadi cocok digunakan ketika jalan-jalan, nongkrong bareng teman ataupun sekedar menjalani aktivitas sehari-hari gitu. Dan parfum dengan aroma citrus misalnya ya, bergamot dan lain sebagainya itu ya, akan memberikan kesan yang energik lah gitu modelnya teman pro 2. Energik terus clean gitu ya, menyegarkan terutama ketika digunakan di siang hari. Ini kuncinya sih sebenarnya. Gaya kasual sebenarnya cukup fleksibel gitu. Jadi enggak harus terpaku sama satu jenis aroma. Yang penting pilih yang aromanya enggak terlalu berat gitu teman bro 2. Kalau misalnya memang aktivitas kamu tuh juga santai gitu ya. Jadi jangan sampai kamu merasa terlalu terbebani sama parfum yang kamu pakai gitu. Baumu tuh kayak apa ya, terlalu tebal gitu, ngebolt gitu ya teman bro 2 ya, itu jangan sebenarnya gitu. Nanti kita lanjut lagi dengan outfit yang berikutnya, ini untuk perempuan misalnya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana nih teman bro 2 ya, jadi pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, teman Bro, kita lanjutin lagi teman Bro 2 ya. Yang terakhir nih mungkin di malam hari ini, kalau sporty gimana Bang gitu? Nah, kalau misalnya kamu sporty gitu ya, pakaian olahraga, mau ke gym, terus mungkin celana jogger sama hoodie gitu ya. Aroma parfum yang terlalu berat ini juga terasa kurang cocok yang jelas untuk posisi yang seperti ini nih teman Bro 2. Pilih aroma yang ringan, menyegarkan ya. Ada aquatic, citrus tadi di depan juga boleh sebenarnya. Oke juga. Green-green gitu tuh enak juga teman Bro 2 sebenarnya ya. Citrus, aquatic, mint, green itu masuk semua tuh. Karakter yang bisa kasih kamu kesan aktif, energik gitu. Dan mungkin satu lagi tuh yang aromanya tuh powdery. Shopee teman Bro 2 ya. Terasa seperti sabun dan lain sebagainya, itu juga oke, gitu ya. Dan parfum dengan karakter fresh itu biasanya lebih nyaman dipakai ketika kamu banyak gerak, apalagi kalau aktivitasnya di luar ruangan saat cuaca yang sedang panas gitu. Parfum bukan pengganti deodoran ya, ataupun produk penghilang bau badan. Jadi pastikan tubuh itu tetap bersih sebelum pakai parfum. Jadi memang wanginya itu gak akan campur sama wangi aroma keringat kamu gitu teman Bro 2. Ada beberapa orang yang emang keringatnya mungkin gak terlalu bau gitu ya, tapi bukan berarti ya udahlah gak apa-apa gitu. Intinya sih kayak gitu teman Bro 2 ya. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini untuk kamu yang belum nih, masih ada setengah jam nih ya. Saya lupa teman Bro 2 karena saya lihat lagu saya udah mau habis. Oke lah, kita langsung puterin ini. Ada request kalian nih dari Lara yang katanya mau dengerin lagunya Nina, Fis ya. Kita udah cariin lagunya, jadi langsung aja kita denger sama-sama.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Oke, teman Brodo, untuk yang terakhir ya, untuk kamu yang perempuan gitu, yang wanita gitu, misalnya kamu sering mengenakan dress, kemudian rock, blues, ataupun outfit dengan kesan feminim gitu, mungkin yang jadi pilihan itu adalah aroma-aroma fruity dan juga floral, teman Brodo. Itu bisa jadi pasangan yang cantik banget gitu, yang rapih banget gitu. Rose, jasmine, peony, lily, ini adalah beberapa aroma yang sering memberikan kesan feminim. Karakternya itu bisa terasa lembut, bisa terasa anggun, sampai dengan romantis, tergantung dengan komposisi parfumnya gitu. Nah, kalau kamu tidak terlalu suka aroma bunga yang kuat, memilih parfum floral yang dipadukan dengan musk ataupun citrus, ini juga bisa kasih kesan terasa lebih apa ya, modern gitu ya, lebih ringan, modern. Jadi floral ini nggak selalu berarti parfum yang manis ataupun terlalu girly juga. Ada banyak sebenarnya pilihan floral yang justru terasa clean maupun sophisticated gitu ya. Dan mungkin kalau yang cewek bisa juga pakai wangi-wangi yang, kalau nggak mau yang vanilla atau fruity atau floral gitu ya, bisa ke yang baunya gormang gitu ya, teman Pro 2 ya. Ini juga oke ya, vanila, bau-bau kue juga itu oke-oke aja sih. Tapi saranku sih kalau untuk bau-bau yang creamy gitu, gampangnya nih kalau misalnya sweet and sexy itu pakainya di malam. Tapi kalau misalnya fresh and clean itu pakainya di pagi, teman Pro 2. Gitu, di siang ya, gitulah pokoknya. Kalau kamu di ruang, kalau kamu kerja siang hari tapi di dalam ruangan ber-AC, it's okay aja kalau misalnya mau pakai parfum yang dalam tanda kutip mungkin baunya germang ataupun vanilla creamy, kayak gitulah ya, itu oke-oke aja gitu. Oke lah, teman berdua ya, ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, itu terima kasih banyak, semoga apa yang disampaikan semuanya bermanfaat. Kalau gitu, Arda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye teman berdua.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: Teman Produa udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Produ FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Produa di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Saudara pendengar dan teman Produa, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi teman Pro 2 RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari ini. Di hari Selasa ini ya. Dan seperti setiap paginya teman Pro 2, kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti ya, informasinya bakal mulai kita share di jam 6. Karena sekarang kita mau dengerin dulu jazz musik Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu. Oke? Jadi jangan mana-mana teman Pro 2, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah berhenti berjuang. Ibu Sri Mulyani Indrawati.

0: Hujan. Nuduh dulu yuk.
1: Ih, hujan-hujanan aja yuk, biar seru.
0: Ih, jangan dong. Ayo, udah kita nuduh dulu aja. Tahu nggak sih, keadaan bumi sekarang ini lagi banyak pencemaran udara. Misalkan ya, dari industri, kebakaran hutan, dan asap kendaraan. Hal itu bisa menyebabkan hujan asam.
1: Emang? Kenapa sih kalau hujan asam?
0: Ih, hujan asam tuh bahaya banget. Bisa membuat logam besi jadi berkarat. Coba bayangin, kalau kena kulit kita gimana? Terus ya, hujan asam itu juga bisa menyebabkan penyakit paru-paru.
1: Ih, bahaya banget ya hujan asam itu. Ya udah deh, nanti aku beli payung biar pas hujan aku nggak kena efek hujan asam yang bahaya itu tuh.
0: Setuju, tapi nggak cukup itu aja. Kita juga harus mencegahnya dengan menghemat bahan bakar dan menerapkan prinsip 3R, reuse, reduce, dan recycle untuk mengurangi pencemaran sampah dan penyebab hujan asam.
1: Sepakat, yuk beli payung.
0: Sabar dong, masih hujan nih.
1: Oh iya lo.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai? Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama Deli Tambunan. Kita udah dengerin Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu. Nah sekarang nih, saya punya informasi-informasi yang sudah saya janjikan bakal saya share ke kamu teman Pro 2, untuk bikin kamu lebih ter up to date lagi, supaya kamu tahu tentang kabar-kabar terkini. Jadi banyak banget informasi, mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya bagi ya. Gimana nih teman Pro 2? Punya rencana aktivitas apa hari ini setelah liburan panjang? Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Walaupun kadang-kadang nih ada yang namanya rasa malas setelah liburan panjang, tapi semoga dengan kehadiran saya di sini bisa bikin kamu tetap semangat untuk menjalankan semuanya dan mengusir rasa malas itu. Dan untuk bikin kamu tambah semangat sama Pro 2, saya juga udah siapin lagu-lagu enak sampai nanti jelang siang ya. Seperti lagu ini nih, sebentar lagi saya bakal puterin lagunya Maroon 5 dengan Maps teman Pro 2 untuk kamu.

Yang jelas nomor 2, selama kita bersama, saya jamin kamu bisa menikmati lagu-lagu yang bisa bikin kamu happy hari ini, teman nomor 2 ya. Ya sudah, kalau begitu sebelum lagu Christian yang saya puterin dari Discoria, Lalil Manino dan juga Evesilia, saya mau kasih dulu deh kolaborasi antara Rizky Febian dan juga Adrian Khalif dengan Alama. Oke, okay? So enjoy, tetap di Spada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan.

0: paket.
1: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: hari ni. Cuaca hari ini.
1: Oke, nomor 2 informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat hari ini bakal kita share ke kamu dan akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat nomor 2. Kayak gimana informasinya? Yuk kita sama-sama simak deh, ini dia.
2: Halo, selamat pagi Sobat RRI. Kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat dengan informasi perakhiran cuaca 18 Agustus 2026 untuk Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga wilayah Cianjur. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian pada siang dan sore hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan adanya potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Cianjur. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dengan masih adanya potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Dan pada dini hari nanti cuaca diperkirakan kembali cerah berawan hingga berawan. Sekian informasi perakiran cuaca dari BMKG. Selamat beraktivitas dan selamat sehat.
1: Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Semoga bermanfaat untuk kamu teman Pro 2 ya. Ada potensi hujan seperti kemarin, tiba-tiba hujan deras gitu ya malam-malam teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya nih untuk kamu yang mau beraktivitas hari ini, bawa payung, bawa jas hujan ya, supaya kamu lebih siap lagi untuk menjalankan segala hal yang akan kamu lakukan hari ini. Oke?

0: Begini, begini, begini,
1: begini, berita pagi ini.
2: Teman Pro 2, Kebun Raya Bogor menghadirkan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin ya, dengan memadukan hiburan, seni budaya, perlombaan, dan juga aktivitas komunitas. Gak cuma kemarin sih berlangsungnya itu sampai, dari tanggal 15 deh, sorry. Dari tanggal 15 sampai tanggal 17 kemarin ya, di mana banyak sekali nih antusias dari masyarakat yang hadir di sana ya. Karena suasana kemerdekaan itu dikemas melalui berbagai kegiatan, termasuk pertunjukan seni tradisional, kompetisi bernuansa khas perayaan 17 Agustus, dan konsep ini tuh sekaligus diarahkan untuk memperkuat kebersamaan serta membuka ruang bagi pelaku UMKM Kota Bogor. Jadi banyak juga jajanannya Teman Pro 2 ya. Gitu, beragam lomba seperti tari tambang, estafet sarung, balap bakiak, makan kerupuk, balap karung, dan balap kelereng itu juga dilakukan di sana. Nah, kalau kamu sendiri nih kemarin ada keseruan apa sih saat 17-an Teman Pro 2? Kalau di kompleks saya tuh banyak banget tuh kegiatan yang dilakukan, walaupun yang lombanya itu anak-anak Teman Pro 2 ya. Tapi walaupun mereka yang lomba, happy-nya tuh nyampe ke kita Teman Pro 2, dan perayaannya itu menjadi lebih bermakna gitu Teman Pro 2. Seru ya. Jadi kangen masa kecil ya kalau ngelihat anak-anak ikutan lomba Teman Pro 2.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lamb, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

0: so good.
1: Tempat Pro 2 Paskibraka Kota Bogor berhasil menuntaskan tugas pengibaran bendera merah putih dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin di lapangan Sempur ya. Nah, di balik keberhasilan tersebut ada proses panjang yang ditempa melalui latihan fisik, mental, kedisiplinan, sampai kekompakan para anggotanya. Pembawa baki Paskibraka Kota Bogor, Syafa Putri Gisalna bilang nih, dia mengaku bangga mendapat kepercayaan menjalankan tugas pada upacara kemerdekaan tingkat Kota Bogor. Karena baginya nih, kesempatan ini tuh menjadi pengalaman berharga sekaligus dipersembahkan kepada kedua orang tua yang selama ini memberikan pendidikan, dukungan, dan juga motivasi. Dia juga bilang nih, seluruh proses latihan yang dijalani bersama rekan-rekannya menjadi pengalaman yang akan terus dikenang setelah tugas pengibaran bendera selesai. Gitu teman Pro 2 ya. Gimana nih, kamu sendiri tertarik gak untuk menjadi Paskibraka teman Pro 2 ya? Kamu harus siap nih kalau misalnya kamu mau ya, dengan proses latihan yang lumayan berat teman Pro 2, tapi memang membanggakan gitu. Belum lagi proses pembinaan ya, yang akan menjadi pengalaman penting untuk kamu nih, untuk membangun karakter dan juga bisa membantu kamu mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Gitu teman Pro 2. Seru banget deh ya. Jadi kalau misalnya kamu merasa punya potensi dan merasa mampu untuk menjadi petugas pengibar bendera minimal untuk Kota Bogor aja tingkatnya atau Kabupaten Bogor gitu ya, coba mulai diseriuskan, daftarkan diri kamu teman Pro 2. Siapa tahu tahun depan kamu yang kepilih.

Saya mau menyapa ibu saya tercinta nih, teman Pro 2. Ada Mama Tatu yang lagi dengerin anaknya siaran. Sudah memberikan semangat. Wah, saya jadi tambah semangat lagi, teman Pro 2. Mudah-mudahan mamaku sehat-sehat. Jangan telat sarapan, semangat terus makannya ya. Lagi dengerin sama siapa nih? Sama Tedina, Teona, Kang Uke. Siapa lagi nih? Pokoknya semuanya sehat-sehat. Untuk yang mau beraktivitas, semoga semuanya dilancarkan ya. Dan semoga diberikan keberkahan. Begitupun dengan kamu, teman Pro 2, saya doakan semua aktivitas kamu berjalan lancar dan kamu juga diberikan keberkahan ya. Ya sudah, saya mau ngingetin di jam 7 nanti kita punya info Pro 2, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada.

0: Anak Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor memusnahkan barang bukti narkoba, obat keras tertentu, dan minuman beralkohol hasil pengungkapan kasus periode Juni hingga Agustus 2026. Pemusnahan barang bukti tersebut berlangsung pada Senin kemarin tanggal 17 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Bogor dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardile Santanto mengatakan pihaknya telah mengungkap 77 kasus dengan 97 tersangka dalam periode tersebut. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi 1.500.000 butir obat keras tertentu, 3 kg sabu-sabu, 2 kg ganja, dan 600 gram tembakau sintetis. Selain itu, polisi juga turut memusnahkan 1.193 butir pil ekstasi serta 15.688 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dan juga ukuran. AKBP Wika menegaskan pemusnahan barang bukti menjadi bukti keseriusan Polres Bogor bersama Forkopimda dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2, ganda putri Indonesia Isyana Syahira Meida Rinjani Quinaranastin melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar, Isyana Rinjani mengalahkan pasangan Skotlandia, Julie McPherson dan juga Ciara Torrens dengan 21-12, 21-18. Pertandingan berlangsung selama 36 menit di lapangan 4 Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Senin 17 Agustus 2026. Dan ini merupakan pertemuan perdana kedua ganda putri. Isyana Syahira Meida mengatakan bahwa dirinya senang dapat meraih kemenangan di debut kejuaraan dunianya. Meski begitu, ia mengakui tetap merasa tegang dan gugup untuk menjalaninya. Selama pertandingan, Isyana menjelaskan bahwa ia dan pasangan berusaha untuk terus menerapkan permainan no lob dan juga cepat, dan ini merupakan yang menurutnya dilakukan supaya dapat menekan Julie Ciara lewat permainan depan. Sementara menurut Rinjani Quinaranastin, di game pertama Isyana Rinjani langsung menemukan permainan mereka meski kalah angin. Sebaliknya, pada saat menang angin di game kedua, ganda putri nomor 32 dunia itu kebingungan dengan pergerakan shuttlecock. Selanjutnya pada babak 32 besar, Isyana Rinjani akan berjumpa dengan kompatriot sekaligus senior mereka,